0: ketinggalan yang yang.
1: Woi, ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi.

Selamat pagi nih manusia bangsa yang sejangkau siang. Apa kabarnya semua? Kangen gak sama Bang Jer? Bang Jer juga kangen loh sama nih manusia bangsa yang sejangkau siang dimanapun berada. Apa kabarnya semua? Sehat? Sehat dong ya. Dan untuk nih manusia bangsa yang sejangkau siang yang mau ikutan gabung, boleh banget 0895 2054 atau di 536-3333 nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Pagi hari ini nih manusia bangsa yang sejangkau siar, Bang Jerry akan memberikan informasi cuaca ya di hari Selasa nih manusia bangsa yang sejangkau siar, di langkah yang ke-26 di bulan Mei 2026. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya semuanya kompak dengan cerah berawan untuk pagi hari ini ya. Kalau ngomong-ngomongin cuaca di radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang manis abang sayang sejak kalau share, cerah sekali ya. Selamat pagi juga untuk yang manis abang sayang sejak kalau share, mungkin yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa sunnah. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah nih manis abang sayang sejak kalau share ya. Karena besok kita akan merayakan Idul Adha nih manis abang sayang sejak kalau share ya. Kalian kira-kira korban apa nih manusia bang saya jangkau siar? Kayaknya Bang Jerry mau korbanin sebelah Bang Jerry deh ya. Lumayan nih soalnya dagingnya. Dia langsung kabur nih, langsung kabur nih. Langsung kabur. Bang Jerry, kabur dia langsung. Tenang, tenang, tenang. Bang Jerry di sini gak sendiri karena Bang Jerry di sini ditemenin sama Asyem ya. Masih saudaraan sama Atalintar dia. Asyem! Asyap gitu ya. Kalau ini Asyim. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jakal Siar, pokoknya yang mau ikutan gabung di sini, yang mau absen-absen boleh banget. Masih Bang Jerry tungguin pokoknya ya di 0895 2054 atau di 536-3333 ya. Jadi tunggu apa lagi? Untuk pagi hari ini ya, kalau ngomong-ngomongin lalu lintas, sekalian dah Bang Jerry borong nih. Lalu lintas hari ini nih teman-teman sebang saya Jakal Siar lumayan cukup lenggang ya, tidak terlalu ramai sekali. Mungkin ya nih manusia bangsa Eja Kalsir juga udah ada yang libur ya. Libur dari kantor gitu maksudnya. Atau mungkin ada yang cuti juga ya kan, cuti bersama. Ya gak tahu, udah siapa tahu ya nih manusia bangsa Eja Kalsir, bener gak? Tapi enak juga ya kalau misalnya libur ya. Ada yang bikin ketupat gak nih? Ayo, absen sini yang bikin ketupat ya. Bang Jerry pengen tahu nih yang manis abang saya Jakal Siar yang bikin ketupat siapa aja, ada siapa aja. Atau mungkin bikin rendangnya nanti ya. Biasanya sih ya rata-rata nih yang manis abang saya Jakal Siar ya, orang-orang tuh mungkin sekarang bikin ketupat ya. Lagi rame nih di pasar bikin beli-beli ketupat. Nah dagingnya tuh biasanya buat besok aja. Karena kan besok kan dapat daging gitu kan. Ada yang kayak gitu gak? Sama kayak Bang Jerry ya. Kalau Bang Jerry iya, tapi tadi kalau tadi kan Bang Jerry kan dari Cisayem nih ya, nih manis abang saya Jakal Siar, jadi beli ketupatnya itu ketupat busungnya itu busung. kulitnya itu belinya di jalan gitu nih manis abang saya yang Jakal Siar. Nah hari ini paling istri tinggal beli ini aja, beli apa namanya sayurnya gitu. Sama enggak, ada enggak yang sama Bang Joy kayak gitu? Kalau ada absen yuk nih manis abang saya Jakal Siar ya, sekalian boleh banget ya di 0895 2054 atau di 536-3333. Pokoknya Bang Joy temenin di sini sampai jam 12 nanti ya nih manis abang saya Jakal Siar. Udah Bang Jerry mau kasih lagu dulu, sudah siap belum? Atau yang mau absen boleh banget nih. Selamat pagi untuk Murna, selamat pagi Murna ya. Apa kabar Murna? Sehat Murna ya. Yang lain yang mau absen masih Bang Jerry tungguin, atau mau absen di Facebook boleh, di Cakti Budi Bakti absennya ya. Boleh banget nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Gak usah ragu-ragu, gak usah bimbang, gak usah ragu dan bimbang. Di sini ada Bang Jerry yang nemenin dan juga Asyim. Pansi, lagu apa sih? Selamat pagi Bang Darli, apa kabar Bang Darli? Sehat Bang Darli? Dan juga Pak Aris, halo ya. Mama kembar, Bang Toyo, Ranjay, Dinda. Lalu juga ada siapa lagi ya? Siapa ya? Mama Kajal.
Mama Kajol, aku kangen deh sama Mama Kajol. Telepon-telepon kesini, ayo dong Mama Kajol. Lalu juga ada Nurhasana, Bang Sarka, selamat pagi Bang Sarka. Beserta istrinya ya, Nur Hasyanah, Nur Hayati juga ya. Ayang-ayang aku adalah Semini ya. Lalu juga, udah ada yang ngasih ketupat aja nih. Ini udah matang belum? Belum ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry absen, Nurma Pedurenan. Siap, last minute. Matra Mandala, apa kabar? Gimana kamu bikin ketupat juga apa enggak last minute? Kayaknya ya, kalau Bang Jerry cek-cek nih, last minute kan orangnya mageran ya. Bener enggak sih last minute? Paling dia males kayak gini-gini bikin. Babanda, selamat pagi sama juga istrinya. Lalu ada Bang Lukman Hakim juga. Selamat pagi. Siapa lagi? Ayo yang mau Bang Jerry absen, Bang Ipul ya. Lalu juga itu tuh bandar ini air galon. Abang, ayo absen. Abangku juga tuh yang ada di Bekasi tuh ya, belum absen-absen lagi nih. Dan yang lain pokoknya Bang Jerry tungguin udah. Bang Jerry mau goyang dulu, bikin yang manis abang sayang sejak kau siar makin goyang. Satu buah lagu dari Maggie Z, Senyum Membawa Luka nih manis abang sayang sejak kau siar. Abis itu akan ditemenin sama NDXAK dengan judul lagunya Nemen. Lalu juga ada Wong Cilik. Dan terakhir ada Di Situ Kadang Aku Merasa Sedih Sama Dong. Tetap di Goyang Pagi, sah.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Guys, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Aduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Sepi dah.
1: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Aromanya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
0: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
1: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
10: Wah, kok bisa?
9: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
10: Wah, Broko banget.
9: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
10: Oh iya? Gimana tuh?
9: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
10: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
9: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
10: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
9: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
9: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
11: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So...

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
3: ada
4: Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
4: diabetes,
3: lambung.
4: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya tetap 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Ibu udah habis berapa box?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air Mamu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya?
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @mamu_id.

produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji PE

Muncul dari jam 7 nih, Marisa Bang Sayang sejak siang. Ada Bang Jerry, yang orang kecil gak gandang tapi ngangenin. Dan juga Asyem yang nemenin Bang Jerry ya. Selamat pagi untuk Hikmah Alata, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry absen. Lalu juga ada Nurma di Pedurenan ya. Waduh, dia udah enak banget nih, udah masak semur ya. Ada semur, telur, tahu, tempe. Waduh, Bang Jerry otw sana kali ya. Dapatnya udah matang belum sayang? Ada Uripa, selamat pagi Uripa, apa kabar? Ada juga Neta Sahla, selamat pagi. Lalu juga ada Kajol Nurhayati ya. Wiji Lestari, Bang Matali Listrik juga selamat pagi ya. Bang Saifuddin Loh, selamat pagi juga. Anulada, apa kabar? Ayam. Lalu juga ada Bang Ali Sopan. Ada juga Bang Bari Porsche, apa kabar Bang Bari Porsche ya? Dan yang pasti Bandar Somai ya. Apa kabar Bandar Somai? Jualannya hari ini Bandar Somai? Apa mau siap-siap buat besok nih? Mutung kurban. Selamat pagi juga Bang Lukman Hakim, Bang Bari Selari, selamat pagi ya. Lupa kan sebutin namanya tadi Bang Jerry, Bandar Somai doang. Ada Deng Mulia juga, ada Inces, hai selamat pagi Inces. Lalu juga ada Bang Leo Asgar, selamat pagi. Bang Jerry mau bacain dulu ada beberapa informasi untuk Neman Sabang Sayang sejak kau siar. Yang pertama nih Neman Sabang Sayang sejak kau siar. Telah terjadi kebakaran tadi malam ya di Kampung Bali. Sebuah ruko di Jalan Kiai Haji Fahrudin, RT 008 RW 07 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Sekitar pukul 18.20 telah dilanda kebakaran ya. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 48 personil sudah dikerahkan ke lokasi kebakaran ya. Terima kasih informasinya warga.jakbar. Dan juga kemarin juga sempat terjadi kebakaran di salah satu mall Point Square daerah Lebak Bulus ya. Dimana sabang saya Jakau Syiar. Aduh, ini sama api emang harus waspada ya. Ini banyak banget kebakaran dimana sabang saya Jakau Syiar. Jadi kita harus waspada banget-banget ya. Lalu berikutnya dimana sabang saya si Jakau Syiar, kita cek-cek, double check ada apa lagi. Ya itu ada informasi. Ini ada maling nih Marisa Bang Saya Jakau Siar kepergok saat mau mengambil motor mahasiswa di daerah sekitar Trisakti. Seorang pria diamankan warga setelah diduga mencoba mencuri sepeda motor di pintu satu kampus Universitas Trisakti Grogor, Jakarta Barat ya. Sekitar jam 9 pagi berdasarkan keterangan warga di lokasi. Kejadian aksi percobaan run mall diduga dilakukan oleh dua orang. Satu terduga pelaku berhasil diamankan warga, sedangkan satu lainnya berhasil kabur. Wah, gak setia kawan nih, ya kan? Setia kawan dong, kan kita mau gebukin juga. Jangan ya, gak boleh, hati-hati loh. Nanti kena HAM, ya kan? Bahaya ya, kalau misalnya ngomongin HAM, yang Malaysia Bang Saya Jakau Siar, bener gak sih? Ih, ngeri ya kan, ngeri kalau udah ngomongin HAM. Serba salah ya nih Manisa Bang Saya Jakau Siar, bener gak sih? Kenapa Bang Jerry bilang serba salah? Kalau kita mau melindungi diri, kita yang dulu, misalnya nih ya. Ini juga ada di sebuah video viral nih Manisa Bang Saya Jakau Siar, di mana ada seorang lagi jalan ya. Lalu ada dua orang nih naik motor ya, motornya satu, dua orang. Dan dia bawa senjata tajam dan dia pengen ngebegal si yang lagi jalan ya. Mungkin mau ngerampok ya hartanya. Nah tapi alhamdulillah untungnya nih yang masih Bang Saya Jakau Siar ya, pria tersebut sigap. Lalu ngambil batu langsung nimpuk. Nah pas ditimpuk gitu, yang naik motor itu begalnya itu oleng ya kan. Nah akhirnya diambil batu lagi, ditimpuk lagi tuh. Bener-bener sampai oleng jatuh ya. Terus si begalnya ngeluarin celurit tuh, dia mau diculurit gitu. Wah. Nah, kalau kayak gitu siapa yang salah? Ayah. Kita doakan ya, semoga korbannya tidak menjadi pelaku ya. Biasanya tuh standarnya gitu. Ya, rata-rata nih ada iklan, apa ada berita. Tiba-tiba kita lagi mengelindungin diri, tapi malah kita yang jadi korban, apa jadi pelakunya, kan ngeri ya. Neman Sabang Saya Jakau Siar ya. Bingung ya, mau kan kita mau ngelindungin diri kita, ya kan?
Tapi ya semoga aja kita doakan yang Marisa Baksaya Jakawasyiar, dia tidak jadi pelaku ya. Maaf, semoga juga pelakunya dua orang tersebut terketangkap. Malah dia yang mau begal. Lalu berikutnya nih Marisa Baksaya Jakawasyiar, ini ada pencurian terjadi di salah satu gedung kawasan Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara. Dua orang pelaku diamankan setelah ditemukan bersembunyi di atas loteng atau di area loteng lantai 4, tepatnya di sekitar ruangan HRD, sebuah gedung. Keduanya diduga masuk melalui ruko kosong yang berada di samping area parkir sebagai akses menuju ke dalam bangunan. Dari keterangan yang beredar, pelaku diduga mengincar kabel yang berada di dalam gedung. Aksi tersebut akhirnya ketangkap ya sebelum sempat berhasil dilakukan pencurian oleh pelaku. Wow, alhamdulillah nih ketangkap nih. Dua pencuri kabel diamankan di salah satu gedung di daerah Pluit Selatan. Wow. Nah sekarang ya mungkin saatnya para pelaku nih ya, atau para penjahat ini saatnya nih sekarang mulai ketangkap nih Marisa Baksaya Jakawasyiar ya. Jangan kasih ampun ya, terbelah salah. Kalau kita tangkep, ikat, lalu serahkan sama yang berwajib aja gitu kali ya. Tapi kadang kita greget ya. Jujur ya, waktu Bang Jerry motornya hilang aja kadang Bang Jerry greget ya. Kalau ketangkep, gue bejak gitu, ibarat kata gitu, gue tonjok, gue bongkar. Tapi balik lagi ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Tapi kadang kita kesel ya, nih Manusia Bang Sayang Sejangkawasyiar. Ya sudah nih Manusia Bang Sayang Sejangkawasyiar, kita joget dulu. Kali ini ada Elvi Sukaisi ya, dengan judul lagunya Cahaya Cintaku. Nanti disusul sama Selendang Biru dan juga Meraung. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu.

0: dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
0: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
0: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
0: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
0: Minya pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
0: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
0: Yes, Chef.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisius ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy.
1: Cari Wingsuit.
0: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Selendang biru nih, mana sabang sayang sih, jangkau siar mana-mana di jam 8 lewat 19 menit waktu di bilik siar. Siap-siap ya, beberapa detik lagi kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon boleh banget ya. Bang Jerry tungguin di hari bahagia di langkah yang ke-26 di bulan Mei 2000.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya

0: 100% dari Indonesia. Saatnya hari bahagia. Hai. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Nih manis abang sayang sejak kau siar. Hayo ikutan kesini di hari bahagia. Halo. Halo. Wah putus ya. Oh belum. Oke masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Lasmini di Matraman
0: ya. Pasti Bang Jerry tebak dia tidak bikin ketupat karena orangnya mageran, betul kan?
1: Ya tahu aja.
0: Udah ketebak ya kan? Paling juga baru mau tidur.
1: Iya.
0: Lasmini siapa yang berbahagia hari ini?
1: Aku mau ngucapin dulu ya buat istrinya Bang Jerry ya yang kemarin.
0: Oh,
1: ya.
0: Terima kasih sayang, terima kasih.
1: Semoga panjang umur, amin. Banyak rezekinya, amin. Dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus
0: amin.
1: Yang kedua nih untuk anak aku.
0: Ya, kenapa anaknya?
1: Ulang tahun hari ini.
0: Bareng ya, beda sehari doang sama istrinya Bang Jerry ya.
1: Iya. Untuk anak aku yang namanya Mandala Lasmana Putra.
0: Oh, ala Mandala Lasmana Putra, selamat ulang tahun ya.
1: Terus yang ke-16 tahun, oh. Yang ke-16 tahun. Wow. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti, amin, kepada mamanya, amin, dan tidak apa ya, belajarnya makin meningkat, amin, dan prestasi juga baik.
0: Amin.
1: Terus dan yang utamanya saya selalu,
0: amin, dan
1: panjang umur.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala macam penyakit.
0: Amin. Ayo apa lagi?
1: Ya, buat Bang Jerry juga begitu sama, amin. Semoga Bang Jerry sehat selalu.
0: Amin. Doa terbaik juga untuk kamu dan anak kamu ya. Lagunya
1: terima
0: apa
1: kasih
0: sayang?
1: Ya Bang Jerry.
0: Lagunya
1: ya.
0: Apa?
1: Lagunya? Lagunya apa ya? Itu deh, Ria Bonita.
0: Yang judulnya apa?
1: Tiga hari tiga malam.
0: Oh, tiga hari tiga malam. Pestanya enggak kelar-kelar gitu ya.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiga hari tiga malam. Ria Bonita, cari aja. Oke, ada lagi kah yang mau telepon di 0895-2010-54 atau di 5363333. Di mana salam sayang sejak kau siar yang mau ngucapin hari bahagia ya. Oh iya, Bang Jerry juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat istrinya Bang Jerry ya, yang katanya ulang tahun tuh tapi kemarin ya. Makanya kemarin Bang Jerry izin yang mana salam saya sejak kau siar, jadi ngerayain dia ulang tahun gitu ya, namanya ulang tahun ya. Silakan Neng Wan. Oh iya, ucapannya semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia ya bersama suami dan anak-anaknya. Cia Allah. So romantis ya Bang Jerry ya. Selamat ulang tahun deh pokoknya deh untuk Bo. Panggilannya kadang-kadang Bo, bukan Bunda, gara-gara anak nih, gara-gara Nizam. Nizam kalau manggil tuh Bo dari awal. Bo. Yang lain masih ada enggak yang mau telepon boleh banget 0895-2010-54 atau di 5363333. Boleh banget ya mengucapkan selamat ulang tahun atau hari bahagia. Kalau enggak ada langsung Bang Jerry kasih lagu aja nih. Nih manis abang sayang sejak kau siar. Ada enggak nih? Enggak ada? Ya sudah kalau enggak ada. Bang Jerry kasih lagu dulu aja ya nih manis abang sayang sejak kau siar. Tiga hari tiga malam nanti akan Bang Jerry luncurin. Tapi sebelum itu, Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar, kita dengerin dulu yuk. Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar, ada Guyon Waton Ko Iso ya. Tetap digoyang pagi sa.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
8: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
6: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Siap, masih ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Yang masih ada yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Ah, Bang Jerry mau kasih informasi lagi nih yang manis abang sayang sejangkau siar. Ini datangnya dari daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ada dua bocah kakak beradik berusia 7 dan 9 tahun meninggal dunia setelah terseret arus deras air. Slogan yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Jadi kedua anak tersebut ini main hujan-hujanan. Nah, habis itu nih manis abang sayang sejangkau siar. Ternyata dia masuk ke gorong-gorong ya. Dikarenakan hujan yang terlalu kencang ya, jadi airnya deras. Dan ini menyebabkan kedua anak tersebut meninggal dunia nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Nah, ini juga nih untuk nih manis abang sayang sejangkau siar yang punya anak kecil ya. Yang masih dalam jagaan-jagaan dari orang tua, harus wajib dijaga sama orang tua. Ini nih manis abang sayang sejangkau siar harus dicek-cek dulu nih. Kalau anak-anaknya main di mana? Nah, karena bahaya nih manis abang sayang sejangkau siar. Kita gak pernah tahu nih anak kita main apa. Karena kan anak-anak usia masih di bawah umur, itu mereka gak ngerti apa yang mereka mainkan. Apalagi nih manis abang sayang sejangkau siar ya, 7 dan 9 tahun ya. Ini ya masih belum paham lah ya kan tuh baik apa enggak gitu loh. Kadang anak-anak Bang Jerry aja, kalau anak Bang Jerry emang yang kecil kan Nizam itu masih di bawah 5 tahun ya. Baru 3 tahun itu ngeceknya benar-benar harus dicek. Karena anak Bang Jerry itu aktif banget nih. Ini juga nih untuk teman-teman sahabat saya Jakau Siar ataupun orang tua atau cucu-cucu-cucunya nih ya. Yang punya cucu dicek-cek lagi ya. Harus MC katanya. MC tuh ngomong cucu. Itu benar-benar harus dicek. Kita enggak pernah tahu anak kita main di mana. Bang Jerry aja nih kalau Nizam main di daerah Citayam ya, rumah daerah Citayam. Itu dicek-cek ya. Bang Jerry kadang cariin enggak tahu di mana tiba-tiba lagi ada di rumah mana gitu kan, ada rumah kosong yang lagi dibangun gitu. Nah, itu. Dia enggak tahu lagi main apa. Langsung dicari sama Bang Jerry. Hilang dari pandangan mata aja. Paniknya Bang Jerry menauzubillah di mana sebab saya Jakau Siar ya. Apalagi kemarin tuh ya, Bang Jerry kan ke villa gitu kan. Itu di glamping gitu kan ada kolam renang depannya. Itu dia bisa berenang sampai 7 kali itu benar-benar harus dicek. 7 kali loh, sehari bisa 7 kali. Udah nih selesai, ntar berenang lagi, selesai berenang lagi. Aduh benar-benar. Ini namanya anak kecil ya, kita nggak tahu ya nih manusia bang saya jangkau sihat. Jadi benar-benar harus dicek. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari ya. Kan gak enak ya, kalau misalnya dicari gak ada, pasti cari tiba-tiba tinggal nama kayak gini. Turut berduka cita ya Bang Jerry ya, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sedih deh. Lalu berikutnya untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, yang naik kendaraan umum harus berhati-hati ya. Naik apapun ya, naik kendaraan pribadi juga harus hati-hati. Tapi kalau ini Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, diduga lakukan pelecehan di busway, seorang pria diamankan petugas. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria yang diduga melakukan aksi pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta aka busway berhasil diamankan oleh petugas keamanan halte. Berdasarkan keterangan dalam video, kronologinya nih, yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Kejadian bermula saat korban naik bis busway dari kawasan Alam Sutra menuju Pondok Indah. Korban merasa curiga karena pelaku terus mengikutinya hingga ke halte transit Petamburan. Aksi pelecehan mulai dirasakan korban saat berada di dalam bus di mana terduga pelaku dilaporkan sengaja menggesek-gesek tubuhnya hingga meniup telinga korban. Merasa tidak nyaman dan terancam, korban dengan berani langsung membawa ya dan mengajak terduga pelaku untuk turun di halte kedua ya guna melaporkan kejadian tersebut. Bagus sekali ini ya. Bagus sekali ini si korbannya. Bagus nih Neman Sabang Saya Jangkau Siar. Korbannya berani, betul ya? Karena memang Neman Sabang Saya Jangkau Siar banyak banget ya pelaku-pelaku kejahatan seksual yang seperti ini. Dengan cara menggesek-gesekan badannya ya ke tubuh kita ataupun mungkin memandang kita dengan yang berlebihan gitu loh. Bener nih, setuju nih Bang Jerry nih yang kayak gini nih. Malahan yang manis abang saya jangkau siar ya ada juga ya di jalan-jalan tuh yang dengan sengaja dia mengeluarkan kemaluannya menunjukkan kepada seseorang nih. Ini parah loh, ini kejahatan seksual dan ini benar-benar seksnya tuh menyimpang nih manis abang saya jangkau siar ya. Dan ini jangan ditinggal diemin, bener nih ya. Aduh kok jadi emosi ya, maaf. Maaf Bang Jerry jadi emosi, bener. Bang Jerry kalau ngeliat yang seperti ini bawaannya emosi banget nih manis abang saya jangkau siar ya. Entah kenapa ya, karena mungkin kesel ya.
Amit-amit kalau ini terjadi pada diri kita ataupun pada keluarga-keluarga kita, kan ngeri ya gitu kan. Ih, takut banget bener. Bawaannya emosi pengen Bang Jerry gitu, kayak gitu-gitu. Tapi gimana lagi gitu kan. Dan ini yang heboh lagi nih, manis abang sayang sejangkau siar ya. Ini ada pocong-pocongan ya, dimanapun berada. Katanya udah ada beberapa wilayah yang sudah didatangin sama pocong-pocongan. Dan ternyata pocong-pocong tersebut jadi-jadian nih, manis abang sayang sejangkau siar. Malahan yang sekarang lebih parahnya adalah pocong itu membawa celurit ataupun senjata tajam yang bisa mengancam Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Karena memang dia tuh sebenarnya pengen mencuri Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi dengan cara menakut-nakuti. Ini sudah ada di daerah Depok, Citayam ya. Jakarta-Jakarta juga ada loh. Ada beberapa tempat yang udah ramai banget. Dan juga ada beberapa pocong yang sudah ketangkap ya. Karena pocong jadi-jadian, jadi berani orang-orang gitu. Kadang orang-orang juga pocong beneran aja kadang disatronin ya. Apalagi ini pocong-pocongan. Tapi kalau pocongnya bawa senjata tajam agak-agak ngeri juga ya. Ngeri-ngeri sedap nih Manis Abang Sayang Jakal Siar ya. Kalau dia duluan yang nyocor kita ya, kita yang bingung ya gak. Mendingan kita duluan kali ya yang nyerodok dia ya. Maksudnya lawan ya. Pokoknya nih Manis Abang Sayang Jakal Siar emang kayaknya sih keamanan sekarang emang agak-agak rawan ya. Jujur ya, bukannya Bang Jerry nakutin gitu kan. Tapi gak ada salahnya nih, kayaknya setiap lingkungan ya, ini harus, harus dijaga benar-benar. Dan juga Neng Manis Abang Sayang Jakal Siar juga harus memastikan, rumahnya Neng Manis Abang Sayang Jakal Siar saat ditinggal, ini benar-benar terkunci. Jadi kemarin ya, ini temannya Bang Jerry, Neng Manis Abang Sayang Jakal Siar ya, ini menurut dugaan dia ya, dia merasa dia udah ngunci pintunya, tapi ternyata ada beberapa yang lihat ya, ternyata rumahnya itu kebuka saat dia pergi gitu. Nah, ini masih bingung nih antara dia benar-benar lupa untuk mengunci atau dia memang udah terkunci. Jadi rumahnya nih Manis Abang Sayang Jakal Siar kemarin itu dibobol maling. Rumahnya temannya Bang Jerry nih ya. Rumahnya dibobol maling dan yang hilang adalah celengan ya, celengannya dia tuh yang isinya duit ya. Dan juga laptop. Nah, ini kehilangan laptop dan juga celengan. Ya, jadi dia pergi nih Manis Abang Sayang Jakal Siar. Dia bilang katanya pagi dia pergi. Nah, hilangnya itu baru ketahuan malam pas dia pulang gitu loh. Tapi katanya ada beberapa tetangganya yang lihat bahwa rumahnya itu sore-sore kebuka gitu loh. Nah, ini gimana nih, bingung nih. Antara benar-benar dikunci apa enggak gitu loh. Karena dari dilihat-lihat sikonnya ya, ini tidak ada yang rusak nih Manis Abang Sayang Jakal Siar. Jadi benar-benar tuh kayak malingnya mulus banget ngambil gitu loh. Jadi pintunya enggak rusak, jendelanya gak rusak, pokoknya gak ada yang rusak deh gitu. Tapi kamarnya berantakan karena si maling itu ternyata ngambil celengan dan juga ngambil laptop. Nah, ini masih dicari nih malingnya nih, karena dia tidak masang CCTV ya gitu. Tapi tetap aja yang ngeri juga. Nah, ini waspada kita lagi nih Manis Abang Sayang Jakal Siar. Kalau mau berpergian jauh, entah itu mau kemana gitu kan, atau mau keluar doang, gak ada salahnya deh. Kayaknya pintunya harus dikunci, dicek lagi. Bang Jerry jujur ya, Bang Jerry itu salah satu orang yang nggak safety banget, tapi kayak yakin nih udah dikunci belum ya, kayak gitu bisa balik lagi nih Manis Abang Sayang Jakal Siar. Misalnya lu jalan nih, perasaan lu udah dikunci gitu loh, tapi kayak masih ganjel gitu, dan itu bisa balik lagi Bang Jerry gitu loh. Gitu, tapi bener ternyata lu dikunci. Keseringan Bang Jerry kayak gitu tuh. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kayak disebutnya apa sih kayak gitu, Shen? Ya pokoknya kayak risih aja, pokoknya kayak gak lupa sih gitu loh. Padahal kita udah ingat, udah yakin kalau udah dikunci, tapi kita balik lagi gitu loh. Neng Manis Abang Sayang Jakal Siar untuk memastikan kalau itu udah dikunci. Alah, was-was itu ininya, tapi sebutannya tuh apa gitu, kayak gitu-gitu. Ah, itulah pokoknya ya. Yang tahu boleh WhatsApp kesini. Nanti Bang Jerry bacain ya. Dah, kita lagu dulu nih Manis Abang Sayang Jakal Siar. Kali ini Bang Jerry mau kasih lagu kenangan. Yang bikin nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar pasti dengerin lagu ini, tangannya diangkat-angkat. Betul enggak sih? Ada Farid Harja dan juga Lucky Reza. Ini Rindu menemani nih Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar di jam 8 lewat 54 menit waktu di bilik siar. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sar.

Farid Harja, Marja ya, Farid Harja dan juga Lucky Reza. Jangan ini rindu nih Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jangan kemana-mana karena jam 9 tepat nih Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, tepatnya jam 9-an. Ya, kita akan masuk dulu ke talk show kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman dan juga Tesma. Jadi untuk teman-teman sahabat saya Jakau Syiar nih, yang mau beli obat-obatan dari CBB langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Oke. Nanti ke sini kalau misalnya datangnya sebelum jam 12 ada Bang Jerry loh. Atau bisa juga info ke penyiar-penyiar radio CBB, boleh banget ya. Dan mau lebih jelasnya nih Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, boleh banget ya. Jadi untuk Manis Abang Sayang

0: Bang Jerry akan nemenin nanti lagi ya.
1: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
2: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
3: Di toko saya? Ada dong.
2: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
3: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
2: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
3: Promonya banyak.
2: Wah, promo apa aja?
3: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
2: Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu. Mau? Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
3: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
2: Yang jual untungnya melimpah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungan.

0: Premier 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
4: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
4: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Podcast Presenter Indonesia.
1: Ya, 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih manis abang sayang sejangkau siar hari ini. Saya Maya Hapsi seperti biasa hadir menemani untuk bincang-bincang kesehatan. Buat siapa? Ya semua, buat kita semua nih manis abang sayang ya, yang memiliki kesehatan luar dalam sedang tidak baik. Insya Allah menjadi baik dengan kehadiran dari seseorang di sini. Siapakah dia? Yuk sama-sama kita kenalan. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, seseorang yang alhamdulillah diutus Allah Subhanahu wa taala datang membawakan informasi yang sangat baik sekali. Apa itu? Dan yuk kita kenalin dulu.
2: Siap. Terima kasih Bu Maya ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Kang Adang ya. Kalau dipanggil di rumah itu Adang Bambu ya. Jadi alhamdulillah, biiznillah, ini semuanya atas qadarullah juga, takdir Allah, bahwa ada air di dalam bambu ya. Walaupun sebenarnya jutaan bambu tidak ada airnya ya. Ini ada yang saya lupa ya. Apa sebelumnya itu? Saya ucapan doa ya buat semua nih Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya, semoga dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang mungkin saat ini masih banyak hutangnya ya, baik hutang janji ya, nah janji-janjinya cepat dikerjain, dilunasin gitu ya. Kemudian juga hutang finance mungkin, hutang uang. Nah, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, penuh berkah, dan semoga semua hutang-hutangnya cepat lunas ya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk hutang Indonesia ya, yang besar ya. Tak ada yang mustahil ya. Pokoknya kita doain ya. Insya Allah semoga bangsa kita bangsa yang sejahtera.
1: Amin.
2: Juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh tempat tinggal, jodoh pasangan, jodoh apa ya?
1: Jodoh. Kayak manis.
2: Iyalah. Termasuk belum ketemu jodoh kesembuhan.
1: Amin.
2: Kang Adang saya itu udah kemana-kemana, udah ke A, udah ke B, udah berobat ke sana, udah kemari, belum kunjung sembuh, belum kunjung ketemu jodohnya. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya.
1: Amin.
2: Menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik buat semua nih ya, Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada. Insya Allah tak ada yang mustahil bagi Allah itu. Kun fayakun, jadilah. Jadi alhamdulillah Allah ini ngirim ke kita itu air, tapi airnya berbeda, yaitu air di dalam bambu. Airnya dari hujan turun ke bumi, kemudian diserap oleh bumi, kemudian disedot oleh akar bambu. Namanya bambu Nastus elegantissimus hasol, bambu yang ada di tengah-tengah hutan, pedalaman di ketinggian hampir 2000 dpl di atas permukaan laut. Jadi ruas yang pertama diisi, ruas yang kedua diisi, ketiga, keempat, kelima, terus sampai ke 20 ruas itu semuanya diisi dengan izin Allah. Dan yang luar biasanya dari 50 pohon bambu sejenis ini tidak semuanya berisi, dipilih oleh Allah. Cuman kadang ada satu, ada dua pohon yang ada airnya. Jadi nyari mana bambu yang sudah rebah, yang berat oleh air ya. Dan itu yang kita ambil. Kang Adang kan ini udah lama nih, udah lebih dari 20 tahun. Atuh habis dong bambunya. Alhamdulillah, daripada habis makin banyak ya.
1: Gitu.
2: Masya Allah, karena mati satu tumbuh lima.
1: Oh,
2: induk, iya, induknya dipotong, anaknya yang muncul. Jadi inilah saya bilang namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, selalu bertambah, selalu bermanfaat. Dan insya Allah juga ada nikmat yang sering kita lupakan, kata Rasulullah, itu nikmat sehat ya, nikmat sisa usia gitu kan, nikmatan, nikmat burun. Ada dua nikmat yang sering dilupakan kathir minan nas, kebanyakan dari semua manusia itu adalah nikmat sehat. Makanya kita bersyukur alhamdulillah sehat ya.
1: Amin.
2: Baik jasmani maupun rohani. Kemudian juga kita dikasih waktu al-farog, waktu umur ya, makanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikasih nikmat ini ada air bambu gitu ya, yang alhamdulillah nih air bambu ini ya, dari alam ya, tubuh kita ini alam, air bambu alam, makanya senyawa alami. Wah ini mah saudara nih, sahabat, karena sama-sama organik gitu kan. Sehingga penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek sampingnya insya Allah ya, yang ada efek depan ya, stamina bertambah, gairah bagus ya, jadi gairah bekerja, gairah beribadah, gairah bermuamalah ya, insya Allah yang positif-positifnya. Makanya saya kasih nama nih air bambu itu Habibur Rahman ya. Satu harapan sebenarnya ya, satu doa. Ternyata juga memang menurut dokter Masao Emoto bahwa ternyata air itu bisa merespon kata, ketika kata cinta, Habib itu cinta, Ar-Rahman itu Maha Pengasih.
1: Jadi arti Habibur Rahman?
2: Kekasih Allah.
1: Oh, Masya Allah.
2: Masya Allah. Kan satu harapan kan kalau hidup sesulit apapun, ujian dari Allah, kalau Allah sudah cinta, insya Allah kan jadi keberkahan, gitu kan.
1: Tapi kalau boleh tahu ya, nih ya, Kang Adang jauh-jauh nih kan, ini hutannya dari mana sih?
2: Nah, hutannya masih di Pulau Jawa ya, oh, tapi kita masih dirahasiakan.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: hutannya di sebelah mana-sebelah mananya, ya nanti takut Bu Maya kesana kan, nggak ada Google Map-nya.
1: Sambil sendiri, tulang sendiri, bawa ke sebelah.
2: Ya, ada, memang nggak sembarang hutan, nggak sembarang orang, ya, karena hutan pedalaman masih hutan perawan, ya. Dan juga memang masih hewan liarnya, ya, dari mulai ularnya banyak gitu kan. Kalau macan tutul katanya ada, nggak banyak tapi ada gitu ya. Jadi memang ya harus ahlinya. Kalau nggak ahlinya kan jalannya bingung mau kemana gitu kan. Saya dari Bandung ke Jakarta aja harus buka Google Map ya, mendingan nih. Kalau ke hutan kan nggak ada itu Google Map itu menghilang gitu kan, nggak ada sinyal.
1: Nah itu ngomong-ngomong air bambu nih Kang Adang. Kalau kita boleh tahu tadi Kang Adang bilang kan itu bagus. Sebenarnya emang udah banyak yang merasakan hasilnya. Terus betul memang udah ada yang merasakan hasilnya.
2: Iya, insya Allah.
1: Emang
2: ya,
1: buat apa aja sih sebenarnya air bambu ini keutamaannya?
2: Ya ini sebenarnya awalnya itu ditemukan kan orang yang turun naik gunung. Kuat-kuat apa sih rahasia jamunya, vitalitas luar biasa. Nah ini minum air ini, air bambu ini gitu ya, bambu el-el ini gitu ya. Nah dari sana kita bawa ke kota, kita cari orang-orang yang sakit. Ternyata setelah diminum pada sembuh. Kayak tensi 5 menit sembuh, turun aja dan
1: darah tinggi.
2: Ya. Kemarin itu ada apa, Ibu Deswita dari 180/100 minum air bambu, alhamdulillah biiznillah dalam jarak kurang lebih 5 menit itu turun jadi 120/90. Bahkan juga ada yang kemarin ya masih terbaru lah ya, kemarin itu stroke ya. Jadi si bibirnya itu udah bengok,
1: ya
2: tangannya udah nggak bisa gerak, si kakinya juga sama nggak bisa jalan gitu ya, karena dari stroke, dari awalnya dari tensi tinggi, dari darah tinggi, akhirnya pecah. Ya stroke dan nggak bisa aktivitas, bed rest. Waktu itu subhanallah dengar air bambu. Nah anaknya yang dengar sebenarnya, gitu kan? Karena udah berbagai macam obat itu belum ketemu jodohnya. Nah coba ini ternyata masya Allah habis 2 box itu enak katanya. Kok jadi ringan gitu ya? Bisa aktivitas. Dibeli lagi 2 box. Subhanallah. Si ayah sekarang kemana? Lagi di pasar, udah jualan. Pakai motor lah kan ya waktu itu.
1: Akbar.
2: Kan kemarin mah nggak bisa pakai motor, jalan aja nggak bisa gitu kan. Jadi masya Allah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ya kepada makhluknya dan melalui syariatnya air bambu Habibur Rahman. Ya mungkin nanti kita akan testimonikan orangnya, alamat lengkapnya. Jadi kita bukan hoax. Jadi kalau Bu Maya nanya, aduh berapa macam penyakit yang sudah sembuh gitu ya, insya Allah lebih dari 40 macam penyakit.
1: Masya Allah, diantaranya?
2: Diantaranya seperti lambung, itu yang 5 besar penyakit yang paling banyak testimoninya. Lambung ya, asam lambung. Kemudian juga yang paling banyak testimoni itu yang tensi darah tinggi ya. Terus asam urat ya, terus kolesterol, terus jantung, baru sakit kepala. Itu 5 besar gitu ya, ranking 5 besar pertama ya. Nah, kesananya ada yang sakit pinggang, ada yang batu ginjal, ada yang batu apa empedu, ada yang usus buntu ya, kesananya itu macam-macam lah, ada yang sakit head, ada yang kanker dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau Kang Adang nih air bambu yang minum berapa orang? Lebih dari 1 juta orang. Ya, lebih dari itu. Bahkan juga saya pernah ketemu dengan Pak SBY waktu 2008 ya. Nah, waktu periode pertama jadi presiden juga beliau mengaplos ya bahwa herbal itu Indonesia itu salah satu yang terkaya di dunia gitu ya.
1: Iya,
2: bahkan back to nature, kembali ke alam gitu kan, for medicine dalam hal kesehatan gitu ya. Karena penyembuhan itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Dan sehat itu memang penting.
1: Wah,
2: penting bahkan banget. Kalau menurut para ulama ya dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, bahwa ternyata al-mal itu ya dinyatakan bahwa al-malu adna darajatir rizki, ternyata harta benda yang selalu kita agung-agungkan ya, uang triliunan dan sebagainya, itu adalah rizki yang paling terendah itu buat para ulama dan para ahli tafsir. Nah naik ke atas yaitu afdol, seutama-utama rizki itu apa, yaitu almar atau solih, waladus solih, sahabat solih, yaitu istri yang solehah ya. Nah, kayak Bu Maya kan istri yang soleh.
1: Oh, amin ya Allah.
2: Nah, kalau saya waladun solih, saya anak yang soleh, mudah-mudahan. Nah itu adalah afdol, seutama-utama darajat rizki. Derajat rizki. Makanya sangat bahagia kalau kita punya anak soleh dan soleha, istri yang soleh, bahkan juga punya teman yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, ya. Nah, itu jangan disangka itu bukan rezeki, itu rezeki. Membuat kita tenang, nyaman gitu kan,
1: dikelilingi
2: bahagia.
1: Dikelilingi orang-orang yang baik, nah, itu rezeki, ya.
2: Nah, ada yang di atas, yaitu a'la darajati rezeki. Yaitu di atas yang paling tinggi derajat rezeki itu adalah apa? Adalah afiah, sehat.
1: Sehat.
2: Sehat apa? Jasmani dan rohani. Kalau dalam bahasa hadis itu rohani dulu. Jadi sehat imannya, sehat syukurnya. Jadi dikasih oleh Allah rizki, ya. Seperti yang tadi gitu ya, dikasih istri yang soleha gitu ya. Kemudian harta yang banyak, ya. Dia bersyukur. Nah, itu afiah, dan dia pakai untuk ibadah, buat ngaji, berbagi sama orang, yatim piatu dan sebagainya, ya. Nah, itu sehat afiah dan sehat jasmani, gitu kan? Kita alhamdulillah ya Allah bisa bernapas.
1: Masya Allah.
2: Ya Allah, jantung saya, paru-paru saya sehat ya Allah. Hmm. Ya, saya berangkat dari Bandung ke Jakarta, ya. Bisa nyampe ke sini, alhamdulillah, berarti kaki saya normal.
1: Iya.
2: Ya, bersyukur. Saya punya teman, dia itu hartanya banyak, kontraktor. Ratusan miliar kayaknya, ya. Dia punya harta di mana-mana. Oleh Allah diuji, ya. Semua hartanya habis.
1: Allah.
2: Bahkan rumahnya habis, mobil, semuanya habis.
1: Karena
2: bangkrut.
1: Iya.
2: Gitu kan? Dia tinggal di rumah kontrakan, ya. Artinya sepeda nggak punya, motor nggak punya. Dia justru katakan gini, alhamdulillah, baru kali ini saya merasakan nikmatnya hidup. Dia kaya raya, tapi tidak merasakan nikmatnya hidup. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, ya Allah, terima kasih aku dikasih ginjal, terima kasih aku dikasih mata, bisa ngelihat, ya Allah. Terima kasih Allah dikasih napas, gitu ya, jantung normal, gitu kan. Masya Allah, makanya harus sehat afiahnya. Iman kita harus kiat, sabarnya, syukurnya gitu kan. Dan juga sehat jasmaninya. Banyak orang hartanya triliunan, tapi duitnya habis, pakai apa? Berobat, ya. Nah, karena penyakitnya komplikasi, ada 40 macam itu, ya. Ada diabetes, kolesterol, jantung, sesak napas, migrain, vertigo. Akhirnya setiap hari hanya makan boleh sampe, tahu sampe?
1: Enggak.
2: Cuman 2 biji ketela.
1: Apa itu sampe?
2: Ketela apa itu?
1: Ya Allah.
2: Ya kan?
1: Ubi.
2: Ya,
1: ya sof.
2: Ya, karena semuanya enggak boleh.
1: Oh.
2: Makan manis gula. Makan nasi gula, makan ini apa, daging gitu kan, kolesterol. Padahal dia punya ratusan rumah makan gitu kan. Nah, makanya ternyata a'la yang paling tinggi rezeki itu adalah
1: kesehatan.
2: Sehat. Makanya insya Allah air bambu ini adalah bagaimana kita mendapatkan a'la darujat rezeki, mendapatkan rezeki yang paling tinggi. Supaya kita sehat, sehat apa? Afiahnya ya, hatinya, imannya, syukurnya, sabarnya, kona'ahnya gitu kan. Makanya kasih nama air bambu Habibur Rahman. Air bambu Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita yang meminum jadi kekasih Allah.
1: Amin.
2: Gitu kan. Nah, kemudian juga yang sehat, yang sakit, mudah-mudahan jantung, kolesterol, darah tinggi, sesak napas juga sehat. Gitu kan? Sehingga sholat bisa lebih khusyuk, ya, bisa ngantor dengan rajin gitu kan. Jadi ternyata itu derajat yang paling tinggi. Dan ada lagi ternyata di atas a'la darajat rezeki, yaitu apa? Tamamur rizki, kesempurnaan rizki. Kesempurnaan tidak ada yang lebih dari itu. Apa itu? Yaitu mardotillah.
1: Artinya?
2: Ridho Allah.
1: Wah,
2: itu sudah. Kalau sudah ridho Allah, tidak ada yang bisa melebihi itu. Makanya di dalam surat Al-Fajr, ya, 27:30, Mubillahi minasyaitan rajim. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram. Ya, irji'i ila robiki, kembali kepadaku. Rodiatam mardiyah, dia ridho, Allah pun ridho. Nah, ini mardotilah. Makanya ketika orang masuk surga, dia tuh ridho, ya Allah, saya masuk surga, Allah pun senang, ridho. Rodiatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, ayo masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada nikmat yang lebih dari itu kecuali mardotilah. Makanya kita nih minum air bambu, menyebarkan air bambu, Anda sudah sehat, sudah sembuh, jangan berhenti di Anda.
1: Ya.
2: Sebarkan kepada sahabat Anda, kepada ibu Anda, kepada bapak Anda, kepada siapapun yang Anda kenal. Dalam rangka mencari doa Allah.
1: Betul, ya. Banget.
2: Pahala kan ilmu yuntafa'u bihi, yang walaupun kita meninggal, tapi ilmu itu terus mengalir. Karena orang merasakan manfaat ilmu. Oh, ada air bambu, bismillah, oh, sembuh. Gitu kan. Bahkan sebelum minum itu ada doa Rasulullahnya dibaca dulu. Berarti kan
1: wahid, dalam tauhid. Otak itu ada, ya?
2: Iya, ada doa Rasulullah. Makanya air bambu itu tidak hanya toh minum, tapi ada tauhidnya, ada mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, kan Allah yang maha menyembuhkan, kan jadi pahala,
1: iya.
2: Jadi ridho Allah,
1: iya.
2: Akan menjadi pengugur dosa, akan menjadi pahala surga, gitu kan.
1: Nah,
2: walaupun
1: itu,
2: kadang sembuhnya baru sedikit sudah sembuh. Kadang ada kemarin yang vertigo baru minum satu botol, belum satu bok, satu botol, alhamdulillah hitungan detik di bawah semen sembuh. Ibu Sri Sugiyati kan seperti itu. Jadi itulah tugas kita, apa, semata-mata kita mencari mardotilah. Nah, ya. Termasuk juga apakah Kang Adang kita harus melupakan apa itu harta benda gitu kan. Rumah jangan di, tidak, itu juga harus.
1: Iya.
2: Yang terendah aja harus kita dapatkan.
1: Meras supaya, ya, dunia akhirat. Iya.
2: Nah, karena apa? Nah, bagaimana kita harta berlimpah, ya, Bu Maya nanti punya uang 5 triliun, misalnya.
1: Jangan
2: lupa ke saya, ya, 80%. Ya.
1: Nah, kebanyak.
2: Betul, kan uangnya itu bisa menyekolahkan anak.
1: Betul.
2: Supaya anak-anak kita baik, cerdas, soleh, solehah, kan, betul nggak?
1: Iya.
2: Gitu kan, dimasukkan ke sekolah, kan sekarang susah yang nyari gratis, kan. Makin bagus katanya, makin biayanya
1: makin
2: besar gitu kan. Nah, jadikanlah itu biaya adnar rizki itu. Kemudian, nah, harta itu dijadikan juga, dipakai untuk apa? A'la, yaitu supaya sehat, minum air bambu, ikut pengajian, ikut sharing yang positif-positif, kan. Nah, semuanya itu akan menjadi mardotilah. Nah, kita juga insya Allah, buat Anda nih ya, Neng Manis, ya Abang Sayang, bismillah yuk niatkan, semata-mata kita bangun tidur, bismillah, untuk mengharap ridho Allah. Masuk kerja, iya, mardotilah. Betul. Gitu kan, berdagang, kemudian cuci piring, ngasuh anak, semuanya mardotilah, itu akan ringan.
1: Iya.
2: Gitu kan, tidak ada beban. Ya, saya tegas capek-capek masak yang enak, suaminya nggak makan makanan yang kita bikin. Tenang, saya mardotilah, gitu kan, jadi pahala. Ya nggak apa-apa, nanti sama saya aja yang makan habisinnya, ya.
1: Yang
2: gitu
1: penting
2: kan,
1: niat ya,
2: ya
1: kan, udah
2: betul,
1: dicatat sama,
2: nah,
1: Allah.
2: Nah, minum air bambu juga sama. Ya Allah, tubuh ini amanah darimu. Ya Allah, saya harus jaga nih amanah ini. Bagaimana tubuh ini jadi sehat? Kan Allah sedang.
1: Betul.
2: Kalau tubuh kita sehat, karena berarti amanah dari Allah itu kita jaga.
1: Betul.
2: Coba gini nih, saya nyimpan aja nih, saya titip nih mobil Rolls Royce ya ke Bu Maya. Terus Bu Maya tuh tiap hari dicuciin gitu kan. Terus kinclong. Coba saya seneng gak?
1: Seneng.
2: Tapi kalau misalkan mobil saya itu ya yang Lamborghini itu nggak pernah dimandiin, nggak pernah dinyalain, nggak pernah diganti oli, nggak pernah diservis, tahu-tahu pas kelihatan, waduh, udah kotor banget, udah kerahaan gitu kan, udah saya nggak seneng kan.
1: Iya.
2: Nah, makanya Allah juga senang. Makanya Allah dalam Al-Qur'an itu innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu selalu berbuat baik. Bagaimana supaya tubuh itu berusaha untuk sehat mungkin, gitu kan, dengan pola hidup sehat kan,
1: iya,
2: tidur cukup, kemudian makanan minuman yang apa bermanfaat gitu kan, kemudian juga istirahat cukup, olahraga yang cukup. Nah, insya Allah sekali lagi nih, air bambu ini salah satu ikhtiar, salah satu ya,
1: iya.
2: Nah, selain kita pola olahraga dan minumnya yang berkualitas, nah, air bambu Habibur Rahman ini alhamdulillah satu alamiah. Alamiah itu adalah penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping, ya. Bahkan alhamdulillah air bambu sudah terdaftar di Dinas Kesehatan di bawah POM juga.
1: Oh, iya,
2: ya
1: iya.
2: Sudah alhamdulillah, dan juga sudah MUI halal, ya. Jadi kita halal karena yang alami tidak semuanya halal.
1: Oh iya.
2: Iyalah, sok itu kan daun ganja itu kan dari
1: alam. Oh iya. Kita cak pemakaian yang
2: tapi,
1: salah.
2: Tapi
1: ya,
2: memabukkan kan. Nah, gitu, makanya enggak boleh. Nah, ini justru banyak manfaat, udah halal ya thayyib. Banyak manfaat untuk asam urat, kolesterol, bahkan yang sehat pun menambah stamina. Nah, juga alhamdulillah air bambu ini juga konsepnya ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tapi justru wahidah. Hanya minta pertolongan kepada Allah dengan doa-doa itu ya.
1: Yeah.
2: Dalam Al-Qur'an wa iza maritu fa wa yasfur, bila aku sakit maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ya. Bukan air bambu sekali lagi, Allah. Nah, bagaimana Kang Adang yang minumnya non muslim, silakan. Karena rahmatan lil alamin, gitu kan? Allah itu rahmatan lil alamin. Nah, berdoanya gimana? Sesuai dengan agamanya masing-masing, gitu kan? Karena air bambu ini kaya dengan oksigen murni, sehingga kata Dr. Tagore Harahap, peneliti air di sini di Senen, ya, beliau itu menyampaikan bahwa air bambu itu kaya oksigen. Kenapa hasil filtrasi dari bawah naik ke atas? Sehingga penyakit itu kan dari darah kotor, tersumbat, nggak lancar. Nah, air bambu ini, oksigen murni ini mengikat radikal bebas. Sehingga yang darah kotor, tersumbat, nggak lancar, jadi normal kembali. Fungsi organ tubuh makin maksimal. Dan dalam tubuh ada tentara-tentara tubuh yang disebut dengan enzim pangkal, makin kuat.
1: Iya,
2: ya, kata
1: iya,
2: Dokter Hiromis itu ada 5.000, ya. Nah, suplai ini, air bambu ini akan menguatkan mereka. Sehingga tubuhnya itu menyembuhkan diri sendiri. Dan ini, ya, ada testimoni, apakah sekarang atau besok
1: iya
2: aja?
1: Ini tahun depan.
2: Iya.
1: Jadi gini,
2: iya,
1: kalau masalah testimoni, Maya juga punya testimoni.
2: Oh,
1: punya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin nih kita udah kepanjangan ngomong, Neng Manis Abang Sayang pasti mau tanya, belinya di mana?
2: Oh, iya.
1: Ngambilnya di mana?
2: Oh, betul.
1: Aku kan mau coba,
2: iya,
1: ya kan? Karena aku punya juga masalah yang tadi Kang Adang bicarakan, misalnya iya, Neng Manis Abang Sayang seperti itu.
2: Betul.
1: Apa hipertensi, diabetes, stroke dan lain sebagainya. tenang aja, Neng Manis Abang Sayang bisa langsung datang ke Radio CBB yang beralamat di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya, datang langsung ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sekalian nanti ada agen-agen terdekat. Iya,
2: ada nomor teleponnya gak?
1: Ada. Maya langsung kasih customer service-nya aja dulu. Nanti dari customer service akan diberikan ke agen-agen yang terdekat tempat tinggal. Dicatat ya, nomor customer service-nya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Nah, setelah ini nanti...
2: Sekali lagi, apa kan itu? Witir. Harus 3 kali.
1: Oh iya, 3 kali.
2: Kita
1: ya?
2: Kan sudah agak tua ya, jadi harus pelan-pelan. Harus 3 kali.
1: Banyak yang nyatet gak keburu.
2: Iya, sok.
1: Pulang ya. 0812-8100-9518. Nah, untuk testimoninya kita dengarkan setelah yang lewat ini.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Ya, kembali lagi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Setelah tadi kita informasikan di mana sih belinya, aku ulang lagi ya Kang Adang ya.
2: Siap.
1: Supaya Neng Manis Abang Sayang nggak bingung, langsung aja datang ke Radio CBB atau di agen-agen terdekat kami. Diulang ya, Radio CBB-nya di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Ya, kalau saya mah gampang.
1: Apa tuh?
2: Tinggal Google Map langsung. CBB. Itu dari Bandung langsung diarahin ke sini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Tapi biasa orang kalau yang namanya gaptek kan susah.
2: Oh iya, Google betul. Map,
1: ya kan?
2: Iya,
1: silahkan. Harus dicatat.
2: Betul.
1: Sama nanti agen-agen terdekatnya di mana? Telepon aja deh ke customer service-nya, Kang. 3 kali ya.
2: Siap.
1: Witir. Dicatat ya di 0812-8100-9518. Diulang 0812-8100-9518. Sekali lagi ya.
2: Pelan-pelan.
1: Siap ya. Oke. 0812-8100-9518. Pokoknya di Radio CBB ini tersedia Tesma, tersedia juga air bambu ya. Apa itu Tesma nanti akan diinformasikan juga sama Kang Adang, tenang aja. Gitu Kang Adang, kalau tadi Maya bilang testimoni lewat Maya, ya, Maya punya.
2: Apa itu?
1: Satu yang membuat Maya enggak percaya tapi akhirnya yakin setelah menggunakannya. Jadi beberapa bulan, hampir 1 bulan lebih, Maya tuh batuk-batuk yang enggak jelas. Setiap mau ruku, mau sholat udah kayak ada yang ini, pasti batuk dan gak nyaman sholat. Terus akhirnya Kang Adang waktu itu pertama kali datang, kita pikir gini, coba. Tapi pas dicoba kan aromanya Masya Allah ya kan.
2: Sedap ya.
1: Masya Allah. Aromanya Neng Manis Abang Sayang. Tapi justru ternyata dari yang beraroma seperti itu yang terbaik.
2: Betul.
1: Saya coba minum seteguk.
2: Tapi rasa enak ya, tawar.
1: Rasa gak ada masalah ya kan, cuma aromanya aja. Tapi walaupun gak semua.
2: Iya betul.
1: Terakhir kesini saya minum gak ada.
2: Iya, suka berubah-ubah.
1: Berubah-ubah ya. Aromanya Masya Allah, saya tutup hidung saya minum. Dan Masya Allah yang Kang Adang bilang itu dalam berapa menit, tuh gak sampai berapa menit, saya langsung sholat Kang. Itu cuma satu teguk, saya gak berani teguk banyak karena saya belum terbiasa dengan aromanya. Saya langsung sholat zuhur dan gak ada lagi yang namanya batuk gak jelas itu.
2: Masya Allah,
1: Neng Manis Abang Sayang. Ini saya demi Allah ya, demi Rasulullah, saya ini testimoni langsung dari diri pribadi saya. Itu sehebat, semasya Allah itu air bambu Habibur Rahman. Jadi jangan komen kalau misalnya, atau jangan komplain kalau misalnya dikatakan kok aromanya kayak gini ya, bikin kaget. Jangan.
2: Gampang sebenarnya.
1: Kenapa?
2: Tahan napas.
1: Iya.
2: Pakai sedot yang panjang udah selesai.
1: Dan
2: rasanya mah biasa, enak.
1: Iya, rasa enggak ada rasa. Tapi kan memang berubah-ubah ternyata.
2: Iya.
1: Beberapa lama kemarin
2: wangi.
1: Itu
2: kadang seminggu jadi rubah, tidak wangi lagi, tapi rasa tetap tawar.
1: Iya.
2: Tapi yang tidak wangi dirubah lagi jadi wangi lagi gitu.
1: Kemarin anak saya radang tenggorokan, ya. Itu saya kasih minum, dia bilang, "Mah, kok baunya udah nggak beraroma seperti biasa lagi ya?" Betul. Besok saya tanya sama Kang Adang, saya bilang gitu. Itu kenapa tuh aroma bisa berubah?
2: Ciri khas.
1: Okay.
2: Ciri khas. Makanya air bambu Habibur Rahman itu ciri khasnya. Karena sudah unsur tanahnya kaya dengan unsur haranya gitu kan. Ketinggian sudah itu udah cocok. Karena setiap tanah kan beda, setiap gunung beda, setiap hutan beda gitu ya. Udah cocok yang di sini saja gitu ya. Dan alhamdulillah ini terutama yang punya keluhan yang ini termasuk parah lah ya, stroke ya, nggak bisa jalan, bengok, tangannya nggak bisa gerak gitu kan. Subhanallah sembuh, dan sembuhnya 100%.
1: Oh, sure.
2: Ya, kita dengarkan, Anda bisa catat nih alamat lengkapnya, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Menyembuhkan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, ya, jadi ilmu Amin. Yang bermanfaat buat kita semua. Kita dengarkan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bisa perkenalkan nama teteh, usia, dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Ratna Jayanti, usia saya 31 tahun.
2: Alamat lengkap?
3: Saya di Kaliabang Nangka.
2: RT?
3: RT 04 RW 03 nomor 19.
2: Iya, Bekasi ya?
3: Iya, Bekasi Kaliabang Nangka.
2: Iya. Sebelumnya yang punya keluhan siapa teh?
3: Orang tua saya.
2: Namanya?
3: Namanya Pak Rahmat Sayuti.
2: Usia?
3: Usianya sudah 67.
2: Iya. Nah, sebelumnya apa keluhannya?
3: Keluhannya dia tiba-tiba langsung gitu dari darah tinggi ke stroke ringan.
2: Seperti apa ringannya?
3: Ya ini kaki sebelah tuh udah pada nggak bisa jalan, kaki dan tangan udah nggak bisa bergerak.
2: Mulut?
3: Terus sama mulutnya rada menyok dikit. Nah akhirnya
2: dari tensi mungkin ya, darah tinggi.
3: Tensinya tinggi langsung ke stroke ringan gitu.
2: Itu pernah nyampe berapa itu?
3: Apa tuh?
2: Tensinya waktu
3: tensinya
2: itu?
3: Tensinya kemarin hampir berapa ya?
2: Waktu tinggi itu?
3: Tinggi banget deh, pokoknya dia kan emang
2: di atas 200 biasanya.
3: Kayaknya gitu deh.
2: Nah, terus dengar air bambu ya?
3: Iya,
2: dengar
3: air bambu.
2: Habibur Rahman diminum. Ya. Ah, waktu itu diminum berapa box?
3: Pertama kan saya nyoba 2. Langsung diminum sama dia. Nah, kok enak lah katanya. Tadinya tuh dia badannya tuh kayak enggak enak banget, diajak gerak juga susah gitu, diajak berdiri susah. Nah, pas minum air bambu itu langsung ada ini ada efeknya gitu.
2: Jadi ringan.
3: Lagi ringan langsung. Benar, kalau benar saya beli lagi, saya beli lagi.
2: Total berapa box nah?
3: 4.
2: 4 box ya.
3: 4 box.
2: Nah, setelah 4 box, tadinya kan enggak bisa jalan ya?
3: Heeh, enggak bisa jalan.
2: Sekarang gimana?
3: Sekarang udah jalan, udah naik motor lagi.
2: Masyaallah.
3: Udah bolak-balik ke pasar.
2: Masyaallah.
3: Emang kerjanya di pasar ya?
2: Oh, tadinya enggak bisa ke pasar ya?
3: Ini enggak bisa.
2: Gak bisa pakai motor ya?
3: Gak bisa, 2 minggu full tiduran aja.
2: Masya Allah.
3: Makanya alhamdulillah banget ya, kita ikhtiar ke air bambu itu bener-bener langsung semangat lagi langsung.
2: Alhamdulillah ya udah sehat ya.
3: Mulutnya juga udah biasa.
2: Udah gak bengong lagi ya?
3: Udah enggak.
2: Masya Allah.
3: Mulutnya.
2: Terus yang ini, yang Tesma gimana pengalaman yang tetes mata?
3: Ini teman saya.
2: Siapa?
3: Umur, namanya Mama Fia, gak tahu nama itunya.
2: Usianya?
3: Usianya dia 32.
2: Mm-mm.
3: Itu dia kalau ngelihat orang tuh kalau dari jauh gak bisa ngelihat jelas banget, Pak. Pas dia pakai Tesma, saya juga ada dia kalau dari Tesma kan.
2: Terus?
3: Dia pakai baru 2 tetes, 3 tetes langsung. Dia beli kacamata 500.000 enggak dipakai. Pas dia pakai Tesma malah mau beli lagi.
2: Jadi gitu, jelas ya.
3: Iya, jadi jelas
2: banget. Alhamdulillah ya. Saya doakan nih buat teteh, buat temannya, buat terutama bapaknya ya, orang tuanya ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan isinya, dibagikan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu tadi testimoni di antara berbagai testimoni yang banyak itu, ya. Itu gimana tuh? Dengan air bambu, si ibu tadi seperti itu?
2: Jadi, yang pertama, bahwa ini adalah semata-mata pertolongan Allah, ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka yang harus kita ucapkan, kata Allah dalam surat An-Nasr, yaitu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu subhanallah maha suci engkau ya Allah, kau menciptakan air bambu ini, subhanallah makhluk tahaga batil, tak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ya Allah.
1: Betul.
2: Makanya subhanallah, orang berkata wah gak mungkin nih, apa sih artinya air kok bisa untuk segala macam penyakit. Nah inilah kemabesaran Allah, subhanallah makhluk tahaga batil, subhanallah walhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Jadi yang hebat, yang bagus itu bukan air bambu, tapi Allah. Segala puji hanya milik Allah. Air bambu ini ciptaan Allah. gitu ya. Jadi kita tidak berhak juga untuk memuji bambu atau airnya. Tapi inilah kemabesaran Allah. Walhamdulillah, Allahu Akbar, wasabi bihamdi rabbika wastagfir dan astagfirullahaladzim ya. Kadang-kadang kan kita tesok suudon. Ah enggak mungkin, ah mustahil gitu kan. Ah ini sesuatu hal yang kayaknya diada-ada misalkan kan. Inilah kita beristighfar sama-sama bahwa sekali lagi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Penyembuh, la syifa illa syifauka. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa satu hal yang tak ada yang tak mungkin itu aja. Kalau Allah sudah kun fayakun, jadi jadilah, sembuh ya sembuhlah. Gitu kan? Sampai orang-orang pasar pada kaget gitu kan. Kan Bapak teh enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong. Gitu kan, bengok gitu kan, enggak bisa gerak. Bedres kebayang enggak? Bedres, berbulan-bulan bedres di kasur gitu kan. Tiba-tiba ke pasar kan. Ke pasar pakai motor sendiri lagi. Orang kebingungan. Makanya kan, kok kenapa? Makan apa? Minum apa gitu ya. Nah, subhanallah, termasuk anaknya. Nah, ini anak yang soleha itu begitu. Jadi dia itu tidak hanya info ada di dia saja, tapi bagaimana orang tuanya supaya bisa bangkit lagi, bisa beraktivitas lagi. Masya Allah, kemarin biiznillah kan dua bok ya. Kalau misalkan satu bok bisa diminum sehari ya, satu bok itu sehari 6 botol ya. Kadang-kadang saya mau sehari 3 botol boleh. Sehari 6 botol lebih bagus, lebih cepat. Berarti kalau misalkan 4 bok itu dihabiskan dalam jarak 4 hari, berbulan-bulan orang berbaring, ternyata 4 hari bisa aktivitas kembali normal. Masya Allah kan, termasuk cepat, speed effect. Makanya air bambu itu kan cepat ya. Bahkan tadi Bu Maya itu bilang batuknya berhenti dalam hitungan menit kan?
1: Iya.
2: Masya Allah.
1: Langsung nah, sholat aku.
2: Betul, gitu. Jadi, insya Allah nih buat Neng apa?
1: Neng manis abang
2: Neng
1: sayang.
2: Neng manis ya. Memang manis Neng itu ya. Dan abang sayang ya. Walaupun abang gak punya uang, tetap abang tersayang.
1: Tetap sayang.
2: Iya, apalagi abang punya uang dan banyak berbagi ya.
1: Dicinta.
2: Oh, tambah sayang. Kan? Nah, jadi begini. Bahwa insya Allah penyakit apapun ya. Apakah itu darah tinggi, kolesterol tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, ambeien, pokoknya apapun yang ada keluhan dari apa kepala ya ke badan sampai kaki, lamun bahasa Sunda mah tiluhur sausap rambut, tihanap sausap dampalnya, jeung anu di tengah nu sageung mutu nyeleri sadayana sakit semua badan ini, insya Allah bismillah ya, harus lillah karena Allah, minum air bambu insya Allah ya. Dan juga ini ada satu lagi produk namanya Tesma ya.
1: Tesma?
2: Nah, yaitu tetes manfaat untuk mata.
1: Oh, itu pengepanjangannya.
2: Ya, betul ya. Nah, ini bermanfaat ya. Jadi awalnya bambu ini yaitu bambu Dinoclus candens adanya di hutan pedalaman. Jadi beda ini beda petani, beda gunung, beda hutan gitu ya. Dan beda jenis bambu ya. Jadi orang tua dulu kalau nemu bambu ini dia khusus spesialis untuk mata, untuk gurah mata. Dan enggak perih ya, ini adem. Ayem, ngegernyem, pelem, ya sambil pelem, gitu ya. Nah, itu ditetesin, ya luar biasa. Jadi enak, seger, pusing-pusingnya nggak ada, makin jelas penglihatan itu. Nah, ini cocok buat nih harus tapi rata-rata ya. Neng manis abang saya itu rata-rata kan motoris ya.
1: Iya.
2: Oh, apa itu yang disebut
1: bikers? Bikers.
2: Ya. Ah, itu kalau dalam bahasa itu mah apa ya? Pokoknya mah satria baja hitam ya.
1: Berubah.
2: Iya berubah. Helm hitam, jaket hitam, celana hitam, kulit hitam, semuanya motor hitam. Nah, ini kan tiap hari berdebu ya. Karena tetesin aja mau tidur. Itu bangun tidur teh keluar kotornya banyak banget gitu ya, yang tadinya capek, lelah semuanya menjadi ringan. Nah, jadi awal mulanya itu untuk mata. Tapi ternyata ini selain mata, ternyata buat kulit bagus, buat kecantikan ya. Kalau laki-laki mungkin kegantengan ya. Tapi kalau kegantengan mah kayak overdosis.
1: Kayaknya udah enggak mungkin apa sekarang banyak laki-laki kegantengan.
2: Wah, itu kurang cocok berarti ya. Kecantikan aja ya. Nah, ini bagus. Saya pernah waktu itu jerawat ya ditetesin. Alhamdulillah berhenti itu, hilang dalam satu malam si jerawatnya. Terus pernah cantengan juga di tangan sebelah kiri ya, jari manis. Bernanah selama 2 minggu. Saya tetesin 2-3 tetes mau tidur, subhanallah. Subuh ya waktu itu Ramadan sebelum sahur itu hilang 100%.
1: Pakai apa?
2: Pakai Tesma.
1: Oh.
2: Gitu ya, 3 tetes padahal gitu kan. Kan kalau kita datang misalkan ke agen-agen buat ini obat cantengan ada enggak, kan bingung. Nah, pakai Tesma bagus.
1: Sebenarnya Tesma itu dari apa sih?
2: Itu dari bambu Dinoclus candens. Jadi dari dagingnya. Tes. Tes gitu. Makanya Tesma. Kalau air bambu, di dalam ruas-ruas bambunya ada airnya dalam rongga-rongganya. Kalau ini dari ambil dari dagingnya.
1: Oh gitu. Jadi air bambu tuh kan dari dalam bambu dikocok-kocok tuh ya kan?
2: Ada airnya, betul.
1: Nah, kalau si Tesma sendiri dari dagingnya?
2: Lubangnya nggak ada, dari dagingnya. Lubangnya kecil sebesar jarum, hampir nggak ada lubangnya, kecil banget.
1: Oh.
2: Jadi yang tebel dagingnya.
1: Hmm.
2: Gitu, jadi dagingnya diambil kayak getahnya lah gitu ya.
1: Getah.
2: Nah kayak getah, kalau getah mah kan kayak apa ya, nempel gitu. Kalau ini mah getahnya tuh cairan biasa, oh, bening gitu ya. Dan itu bagus gitu ya. Dan nanti kita ada testimoninya ya
1: untuk Tesma juga. Okay. Tapi untuk Tesma masih banyak banget pertanyaan dari Neng Manis Abang saya
2: yeah,
1: yang diinformasikan ke kita nih ke Radio CBB. Nanti akan diperjelas sama Kang Adang yeah, ya. Oke, tapi sebelumnya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, nanti kita dengarkan testimoni. Setelah itu untuk Neng Manis Abang Sayang yang mau beli Tesma di mana nih? Bingung dong. Tetap air Tesma, air bambu ke Radio CBB di Jalan Haji Paeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
2: Yeah.
1: Bisa COD, bisa ke kalau, seluruh Indonesia.
2: Kalau harganya
1: Monggo
2: gimana?
1: Kalau harga cuma 150. Oh,
2: murah banget ya.
1: Iya,
2: dibanding air ke hutan, ke pedalaman.
1: Oh iya. Oh,
2: ongkosnya berapa?
1: Ada macan tutul. Wah.
2: Bilang macannya ke jangan lihat saya ya.
1: Eh, laki-laki macan banget.
2: Oh, bagus ya.
1: jadi cuma 150 untuk air bambu, mm-hmm, untuk Tesma, tapi khasiatnya lebih dari 1,5 juta ya.
2: Iya, boleh.
1: Lebih dari itu.
2: Insya Allah.
1: Iya.
2: Insya Allah.
1: Sekali datang ke dokter gitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau ini masya Allah cuma 6 botol, 1 boxnya, tapi insya Allah khasiatnya luar biasa. Si Tesma itu bisa untuk apa aja nanti akan diterangkan ya. Kembali Neng Manis Abang Sayang boleh telepon di customer service-nya, nanti akan diluncurkan ke agen-agen terdekat di daerah Neng Manis Abang Sayang. Ya, di mana aja nanti telepon aja langsung ke customer service-nya di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, sekali lagi 0812 8100 9518.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
4: Nama saya Nik.
2: Usia?
4: Usia 63.
2: Alamat lengkap?
4: Alamat Kalijambe.
2: RT? RT berapa?
5: RT
2: 04 RW 03. Ya. Sebelumnya ada keluhan apa, ibu?
4: Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak,
2: uh-uh,
4: udah bisa apa aja gitu bisa. Tadinya nggak bisa.
2: Tadinya nggak bisa apa?
4: Nggak bisa nyuci yang nggak bisa.
2: Nyuci nggak bisa.
4: Alhamdulillah bisa, gula udah normal.
2: Oh tadinya diabetes ya? Gulanya tinggi ya.
4: Sekali.
2: Sekarang udah normal.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, tadinya nggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci sendiri. Iya. Nah, kemarin nyoba ini ya,
4: air bambu
2: kan udah
4: satu
2: bok ya. Sekarang udah sembuh ya.
4: Alhamdulillah.
2: Sama waktu itu apa ya? Paru-paru ya dulu ya.
4: Paru.
2: Sekarang udah sembuh.
4: Ini apa namanya? Kolesterol.
2: Kolesterol tinggi. Sekarang udah normal semua ya.
4: Alhamdulillah.
2: Nah,
4: tadi habis ngecek dari dokter kan baru kesini.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah normal ya. Nah, udah nyoba air bambu. Nah, kemarin nyoba Tesma ya.
4: Tesma. Alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
4: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol Tesma.
4: Botol Tesma.
2: Gimana?
4: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
4: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
4: Iya alhamdulillah masih nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol Tesma.
4: Iya.
2: Banyak perubahannya.
4: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
4: karena
2: sekarang.
4: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-mm.
4: Itu orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
4: Kelihatan.
2: Dan terang ya?
4: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
4: minta
2: ini.
4: Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Tadi disayatin, matanya biar kasih terang, jelas.
2: Iya, gitu. Alhamdulillah nih dengan izin Allah. Allah berikan manfaat melalui Tesma ini.
4: Amin.
2: Buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya, Jazum Kasiron. Ini lagi ngambil lagi ya? Berapa Tesma nih?
4: Iya.
2: 4 ya?
4: 4.
2: Beli Tesma ini buat siapa saja?
4: Buat kakak satu. Saudara satu, dua.
2: Iya.
4: Sama saya satu.
2: Iya, alhamdulillah ya, berkah. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Iya, ini manis abang sayang sejengkal sehat. Itu tadi informasi demi informasi sudah kita dengarkan ya. Testimoni juga sudah. Nah, kemana tadi belinya? Langsung aja telepon sekali lagi Maya ulang ya, di, langsung ke customer service di 0812 8100 9518. 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Seng yang kau siar nih ya, Kang Adang dan Neng Manis Abang Seng, ngomong-ngomong soal testimoni
2: ya.
1: Maya juga punya customer air bambu yang berjualan sayuran dorong
2: ya.
1: Adanya di Pondok Petir, namanya Pak Laus Usman. Nah, selamat pagi atau selamat siang ya, atau selamat malam buat Pak Laus Usman yang dengerin. Ini gak tahu dengerinnya kapan ya. Jadi ini ada Kang Adang, ini dokter air bambunya nih. Jadi dia sudah 3 bulan meringkuk karena lambung. Gak bisa dorong sayur lagi, gak bisa jualan sayur lagi. Pokoknya ekonomi udah ketutup. Itu udah gak tahu ya ke rumah sakit kemana, udah angkat tangan. Alhamdulillah dia denger Kang Adang informasikan di radio CBB. Akhirnya dia telepon customer service. Kita anter Kang, kebetulan yang anter Maya sendiri pribadi ke Pondok Petir di Tangerang. Jauh banget itu. Nah, dia itu lagi meringkuk Kang. Terus istrinya juga gak bisa jalan. Jadi bayangin suami istri ini ya. Akhirnya dia coba air bambu. Alhamdulillah Kang Adang, saya mau nangis ya. Gak sampai seminggu dia bisa ngedorong lagi itu jualan sayur lagi. Dan semua pelanggannya bilang, lah Pak Laus udah bisa jualan lagi? Iya, berobat apa? Oh saya udah gak rumah sakit kemana-mana, udah gak bisa. Tiba-tiba di radio CBB katanya ada air bambu Habibur Rahman.
2: Masya Allah.
1: Saya coba minum baru satu bok itu, ih merinding saya. Itu katanya sekarang udah enak. Tuh, alhamdulillah Allah kasih rezeki telinganya mendengar radio CBB. Mendapat informasi dari Kang Adang untuk air bambu Habibur Rahman. Itu lambung yang udah akut. Seakut-akutnya 3 bulan lebih. Itu gimana tuh Kang?
2: Ya, tidak kata selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifaka. Tak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Terus ya, Bu Maya, apa ya? Ini yang menjadi motivasi terkuat buat saya itu apa? Bahagia melihat orang bahagia itu. Makanya saya gak pernah putus untuk menyebarkan air bambu itu apa? Karena banyak orang menangis karena bahagia. Kebayang gak? 3 bulan lebih gak bisa jualan, gak bisa aktivitas. Ya, setelah minum air bambu satu bok, dia tersenyum, bahagia, ekonomi jalan lagi, bisa jualan lagi. Kebayang gak kebahagiaannya seperti apa? Bapak Laus itu bahagia, saya lebih bahagia ya Pak ya. Saya doakan yang buat Bapak ya, jazakum kasiron, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, ibunya juga semoga sehat ya, istrinya. Dan juga jangan putus dari Pak Laus saja. Coba Anda yang punya sahabat, punya orang tua, punya saudara, punya kakek, punya teman kantor, punya siapapun gitu kan, yang sakit, ada itu air bambu, jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan, minimal sampaikan saja. Siapa tahu itu justru jadi jalan kebaikan, jadi jalan kesemuan, jadi jalan amal soleh. Dan bisa jadi itu yang akan membawa kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridho, ketika itu bahagia, itulah ketulusan. Ya. Masya Allah, apalagi kalau misalkan, oh kita mah uangnya berlimpah, udah saya bagiin aja, misalkannya pada orang yang sakit, pada cocok, pada sembuh kan, subhanallah.
1: Jadi sekarang Pondok Petir, itu pelanggan sayurnya itu mesen air bambunya di kita.
2: Masya Allah. Kayak
1: jadi
2: dulu ya,
1: informasi.
2: Kayak dulu Bob Sadino kan jualan telur ya. Nah ini air bambu, dan insya Allah kan jadi bermanfaat.
1: Iya, buat dia ladang amal aja.
2: Betul sekali ya, jadi insya Allah ya, ini akan jadi jalan kebaikan. Jadi lanjutkan ya, yang sehat walaupun sehari setengah botol. Karena apa? Karena tiap hari kita nggak bisa lepas, maaf ya, nasi itu mengandung pestisida, sayur-sayuran, buah-buahan pestisida, semuanya ada pestisida ya. Kalau nggak pestisida katanya habis sama hama atau saya nggak kebagian ya, makanya diracun, sisa racunnya buat kita kan. Kebayang nggak ginjal makin lama, belum minuman pewarna, pengawet, zat perasa, asap rokok, asap knalpot, AC, semuanya nggak bagus. Nah, setidaknya air bambu Habibur Rahman menjadi penetralisir ya, insya Allah. Terus juga mungkin ada testimoni Tesma juga.
1: Iya, Tesma dong. Itu katanya ada yang banyak yang tanya kalau glukoma bisa nggak sih? Saya kan bukan dokternya, ya. Harus tanya saya, dulu ke Kang Adang.
2: Iya, saya juga guru honorer ya.
1: Tapi akhirnya menjadi profesor air bambu.
2: Amin.
1: Habibur Rahman.
2: Iya, karena doa saya ya Allah jadikanlah aku yang bermanfaat untuk semua. Itu aja apapun profesi saya gitu, yang penting manfaat gitu ya. Jadi untuk glukoma itu juga ada testimoninya yang dia itu kan dioperasi orang Soreang namanya di Bandung. Jadi udah dioperasi katarak dua-duanya, cuman yang satu sukses yang satu gagal. Setelah dicek lagi oleh dokter periksa ternyata glukoma, mau dioperasi lagi terlalu beresiko dan dia juga nggak mau. Habis dua botol Tesma ya, alhamdulillah sembuh normal kembali. Jadi bisa ya insya Allah. Bahkan juga tadi kan ada testimoni ya tentang Tesma. Jadi seorang ibu yang sudah sepuh ternyata dia juga mengkonsumsi air bambu, dia itu paru-parunya udah parah. Masya ya tinggal Allah. Saya waktu itu ketemu sama beliau itu apa tulang sama kulit lah gitu ya
1: Allah.
2: Alhamdulillah Kang Adang paru-parunya sekarang sehat, sembuh ya, batuknya nggak ada.
1: Air bambu?
2: Air bambu Habibur Rahman. Okay. Jadi dia itu juga diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, sekarang udah normal. Kolesterolnya tinggi juga sekarang udah normal, alhamdulillah. Nah waktu itu karena merasakan manfaat air bambu Habibur Rahman, terus dia ngelihat, oh ada produk Tesma nih. Nah dia coba Tesma. Ternyata subhanallah Kang Adang, ini pertolongan Allah katanya. Kenapa? Biasanya kalau dia kan ngelihat orang itu nggak jelas, bahkan dia suka pengajian subuh ya. Nah ngelihat orang itu ya, ibu-ibu itu pakai kerudung, kelihatannya kerudungnya, wajahnya nggak kelihatan.
1: Iya Rasulullah.
2: Gitu kan? Nah waktu itu ditetesin ya, alhamdulillah itu satu botol juga nggak habis gitunya. Masya Allah saya bisa ngelihat wajahnya.
1: Ya Allah.
2: Jadi yang cantik, yang lebih cantik itu kelihatan. Wah ternyata ini si ibu ini gitu kan. Alhamdulillah Kang Adang. Makanya waktu itu kemarin ngambil lagi 4 katanya. Ini buat siapa? Ini buat kakaknya, ini buat saudaranya, ini buat saya. Nah, jadi alhamdulillah berarti bermanfaat ya. Tesma ini nggak perih ya. Tapi manfaatnya ya Allah. Nah sekali lagi karena kan mata itu jendela. Jendela dunia ya, yang harus kita syukuri, kita jaga. Tiap hari kita mandi. Ya, badan kita mandi. Umayyah suka mandi.
1: Iya.
2: Nangis. Proses beliau. Ya, masa mata kita enggak dicuci, enggak dimandiin.
1: Gitu.
2: Kita
1: buat
2: mandi
1: mata.
2: Iya. Ini mah kan mau apa? Mau mandi mata di mana? Di mall katanya. Itu
1: cuci.
2: Kata mandi. Ya. Nah, ditetesin pakai Tesma. Jadi yang tiap hari dengan komputer kan, tiap hari dengan apa itu? Laptop, dengan handphone kan radiasi. Sarap teh pusing gitu kan, lising, biar jam pusing gitu kan. Nah, pakai itu tetesin aja ya, 3 tetes mau tidur aja kiri kanan. Nah,
1: 3 untuk, tetes
2: ya.
1: Di kiri, 3 tetes di kanan.
2: Betul.
1: Ih, saya banyak yang nanya, saya bingung.
2: Nah, nanti kalau untuk pengobatan misalkan bisa pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Ya. Insya Allah itu kan lebih bagus. Dan ini tidak ada istilah efek samping, tidak ada istilah overdosis. Gitu ya. Silakan, ini alami insya Allah ya,
1: terkadang maaf ya potong
2: ya.
1: Ada yang gini, ih cuma keluar kotorannya aja tapi glukomanya gak sembuh. Kan harus rutin kalau menurut Maya ya, ya kan ya.
2: Semuanya izin Allah ya. Jadi kita tidak fokus ke produk ya. Nanti khawatir juga sirik kan muslim. Fokus ke Allah. Allah yang menyembuhkan. Karena gini, penyakitnya berat, baru minum sedikit sudah sembuh.
1: Iya, kayak aku kemarin
2: gitu kan?
1: Batuk-batuk.
2: Nah, ada juga yang penyakitnya ringan, tapi lebih banyak ada lebih lama.
1: Iya.
2: Oh, saya sudah 20 tahun lebih ya dengan air bambu ya. Juga sudah bertahun-tahun dengan Tesma gitu ya. Itu banyak sesuatu yang unik, yang aneh, yang banyak kekuasaan Allah lah gitu ya. Kayak wah ini enggak mungkin. Kemarin sampai pernah orang cuci darah sudah lama, sudah bertahun-tahun, seminggu
1: Allah.
2: Dua kali.
1: So Allah.
2: Itu coba perkiraan saya, wah ini mah minumnya harus mungkin lebih dari 5 bulan nih untuk cuci darah. Menurut medis kan ginjal mustahil bisa utuh kembali.
1: Betul.
2: Itu apa coba? Habis satu box.
1: Ya Rasulullah.
2: Habis 6 botol.
1: Masya Allah.
2: Sembuh, cuci darahnya berhenti. Dokter aja kaget, nggak percaya. Dia aja yang sakitnya juga nggak percaya. Tapi memang kata dokter ini nggak usah cuci lagi, udah bersih, udah ginjalnya udah bagus. Gitu kan? Jadi dari sana saya banyak melihat kekuasaan Allah. Makanya saya suka menyarankan doa sama Allah. Doa itu ibadah, gitu kan? Perkara sembuhnya cepat, sedang ataupun lambat itu hak Allah. Itu yang terpenting. Selama kita sakit dan bersabar itu Allah ngegugurin dosa terus, pahala kita terus bertambah. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu kan ujinya apa coba? Sakit kusta,
1: kulit, ya.
2: Kulitnya bau banget, sampai diusir dari kampung halamannya, istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan juga, hartanya habis. Tapi Nabi Ayub waktu itu masih betah dengan penyakit kulit. Kalau Nabi kan berdoa langsung dijabah kan?
1: Iya.
2: Nah, tidak ada hijab. Tapi Nabi Ayub tidak berdoa ingin sembuh waktu itu.
1: Oh.
2: Saya hidup puluhan tahun, ini baru belasan tahun, masa saya harus minta sembuh gitu kan?
1: Iya, iya.
2: Saya pingin ngegugurin dosa dulu sampai gitu.
1: Oh,
2: Nabi Ayub itu berbetah-betah dengan penyakitnya. Karena saking besar pahalanya gitu kan. Makanya dia tidak minta kesembuhan. Bukan berarti kita pengen pahala banyak akhirnya gitu kan enggak berobat itu salah. Tetap kita berobat gitu kan karena itu pengugur dosa, pahala yang banyak. Nah, adapun misalkan Allah takdirkan harus cepat, ya itu Allah takdirnya harus cepat. Lambat tetap sabar. Tapi ujung-ujungnya insya Allah ya, karena kita selalu bawa testimoni itu, alhamdulillah sembuh Kang Adang, alhamdulillah sembuh,
1: Masya Allah.
2: Gitu kan?
1: Nah, iya tuh nyenengin banget air bambu
2: betul.
1: Itu.
2: Betul. Dan
1: ya,
2: insya Allah itu tidak ada yang mubazir, insya Allah kita juga dari harta air bambu itu kita sedekahkan sebagian ya, untuk zakatnya, infaknya, sedekahnya, insya Allah itu menjadi keberkahan, jadi kebaikan buat semua insya Allah.
1: Gitu. Karena otomatis pakai air bambu kecuali penyakitnya sehat kembali, bersedekah juga itu, Masya Allah.
2: Betul. Dan yang sehat minum air bambu, saya banyak teman-teman di Bandung ya. Kang Adang, saya mah sehat, cuman kalau saya mau basket, saya minum dulu air bambu. Setengah jam sebelum, satu botol. Saya, Kang, belinya berapa itu satu botol? Kan satu box itu saya 240.000. Satu botol berarti harganya berapa? 40.000.
1: Lebih mahal kan?
2: Iya, karena yang agen ini habis-habis kosong.
1: Oh ya Allah.
2: Apotek-apotek di sana kan udah ratusan apotek. Kalau di Bandung, apotek ini habis-habis-habis yang ada itu apotek Kadopat depan rumah sakit Immanuel. 240.000 satu box. Berarti satu bijinya 40.000. Dibeli Kang, dibeli katanya. Manfaatnya enak bener kan. Jadi sebelum basket itu saya minum air bambu, itu napasnya lebih lega, lebih lapang, lebih doping. Pegel-pegel enggak ada, stamina bertambah, tidur teh enak, duksek gitu kan.
1: Masya Allah.
2: Jadi bisa untuk doping. Nah, Anda juga ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi buat yang sehat boleh untuk aktivitas sehari-hari. Yang tiap hari ngantor, yang tiap hari olahraga, yang tiap hari apapun lah aktivitas. Walaupun sehari setengah botol, satu botol atau satu teguk lah, satu tutup botol, yang penting kita ikhtiar yang terbaik insya Allah ya. Dan kita yang sakit mau satu box sehari, bahkan istri saya itu sampai 8 botol sehari karena mau dioperasi. Kenapa? Khusus buntu. Alhamdulillah sehari 8 botol, hari ketiga sehat sembuh total.
1: Lagi
2: ke rumah sakit, kata rumah sakit, kata dokter, sehat 100%. Tadinya enggak bisa jalan. Gerak sedikit nangis. Itu disuruh kakinya di apa? Di ini apa? Di lingker-lingker sekuat-kuatnya, enggak sakit. Disuruh jalan, lari, loncat enggak sakit. Padahal 3 hari sebelumnya pakai kursi roda. Jalan aja enggak bisa, nangis. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi buat semuanya nih ya, yang punya keluhan darah tinggi, kolesterol tinggi, usus buntu, batu ginjal, batu empedu, pokoknya semuanya yang keluhan di badan, sok bismillah ya. Lillah karena Allah, mudah-mudahan jadi kesembuhan, jadi jalan kesembuhan dengan izin Allah, juga menjadi pahala buat kita semua dan juga menjadi penggugur dosa.

0: Dikenceng-kenceng, nggak sakit, Masya Allah. Insya Allah. Jadi insya Allah, kemanapun kan kecil Tesma, bisa disimpan di saku, bisa di mobil, di motor, dimanapun. Jadi bisa untuk P3, Kak, ya.
1: P3.
0: Air bambunya untuk diminum, Tesmanya buat ditetes. Insya Allah, ada di mana?
1: Jadi kalau semuanya yang berasal dari Allah, ya kayak air bambu, rempah-rempah, apa itu yang terbaik sebenarnya.
0: Betul,
1: ya. Jadi kalau Neng Manis Abang sayang mau, silakan. Tadi Kang Adam bilang ada di mana? Ada di Radio CBB insya Allah, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Gak hanya air bambu, Tesma pun untuk mata tadi juga bisa didapatkan di sini. Atau misalnya, jauh mau COD aja, saya dari Kalimantan misalnya, ya kan? Saya ada di Sulawesi. COD tenang aja.
0: Bisa ya. Di Newa Yarak bisa.
1: New York.
0: Di Miami.
1: Bisa kalau ada ongkir yang cukup apa?
0: Iya.
1: Demi kebaikan.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Bener.
1: Apa ya? Habumi nanas.
0: Betul.
1: Ya, kita bantu orang.
0: Kalau kirim ke Amerika mah sambil main ya.
1: Iya.
0: Ya, ada yang pesan dari Arab Saudi, ya udah, kalian umroh.
1: Sekali ya, ongkir buat saya. Enggak lah, ongkir produknya aja, ya kan.
0: Tapi ini pernah saya kirim ke Arab Saudi.
1: Oh, iya,
0: ke keluarga
1: Allah.
0: Kerajaannya.
1: Masya Allah.
0: Ini jam-jam waktu itu dari Indonesia. Saya waktu itu kirim tahun 2009. Masya Allah.
1: Allah.
0: Minta dikirim lagi. Sampai pembimbing umrohnya tiap kesana ini pesanan raja.
1: Ya Allah.
0: Keluarga kerajaan. Sekali kirim itu bukan puluhan botol. Ratus gitu kan.
1: Masya
0: Allah lah, pokoknya manfaat gitu.
1: Masya Allah. Pokoknya Neng Manis Abang sayang, gak usah jauh-jauh, ke Radio CBB aja di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Catat nih ya, catat customer service-nya. Nanti kita berikan agen-agen yang terdekat. 0812 800 9518. Sekali lagi ya, 0812 800 9518. Air bambu Tesma ada di sini, insya Allah bisa COD, langsung bayar di rumah Neng Manis Abang sayang ketika barangnya datang, seperti itu. Ya, karena waktu aja nih, padahal testimoni masih banyak loh.
0: Masih banyak.
1: Iya. Tapi insya Allah nanti kita datang lagi, memberikan informasi lagi. Kita mohon maaf, Neng Manis Abang sayang nggak bisa berlama-lama. Insya Allah lewat air bambu kita bisa memberikan kebahagiaan untuk Neng Manis Abang sayang, untuk di dalam tubuh. Kesehatan di dalam tubuh insya Allah akan menjadi sehat kembali.
0: Kan? Amin.
1: Ada sedikit sekelumit apa untuk Neng Manis Abang sayang?
0: Pokoknya niatkan segala sesuatu harus karena Allah ya. Biar satu, kita mendapatkan pahala dari Allah, surga Allah. Carilah akhiratmu, dunia mengikutimu. Insya Allah dunia pun akan mengikuti.
1: Ya,
0: sehat pun akan mengikuti, bahagia pun akan mengikuti. Sekali lagi, minumlah air bambu Habibur Rahman ya setiap hari. Niatkan karena Allah, bismillah, mudah-mudahan sehat, sembuh, dan jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan, balighani wal ayah. Sampaikan ke kalian walaupun hanya satu ayat, ayat kekuasaan Allah. Insya Allah, itu akan menjadi jalan kebaikan buat kita semua, akan menjadi pahala-pahala surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah Yarabbal Amin.
1: Iya, akhir kata, saya Maya Hapsi.
0: Saya Adang Meman Sulaimanuddin Adang Bambu.
1: Oke, jumbalak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Manis Abang sayang, sejangkau siar Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Gue Kojek.
3: Aku Cerita Jelly. Jangan lupa ya untuk terus dengerin lagu kita, Cuas.
2: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
3: Yoi, jangan lupa.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Bu Nana.
4: Eh Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare. Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Nih orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu gitu orang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
3: Eh, lu tahu enggak sih? Tadi nih gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh Bi.
6: Dia pakai.
3: Ya baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
6: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya gue jalan dulu.
7: Hah sepi dah.
6: Iya yuk.
8: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap, ganti.
6: Aceh.
9: Mie sukses Aceh luar biasa. Ah, mengetan.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
6: Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie Nasi dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.
8: Kita dengarkan peringkat kedua.

sayang sejak kau siar ada King Nashar. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Dan Eman Sabang saya Jakau Siar, dia masuk di TLC tanggal lagu CBB ya. Jadi untuk Eman Sabang saya yang sejangkau siar nih, yang suka banget sama lagunya King Nashar, langsung aja dipilih yuk supaya King Nashar tetap masuk di tanggal lagu CBB yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Ini Eman Sabang saya yang sejangkau siar ya. Ada Darboy Gang, ada Avan, ada masih banyak lagi ya. Jadi untuk Neman Sabang saya Jakau Siar, langsung saja dipilih. Caranya gampang banget, ketik nama Neman Sabang saya Jakau Siar, spasi nama artis, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 ya. Jangan lupa kirim ke 0895-2010-54 Neman Sabang saya Jakau Siar ya. Kalau mau mantau terus bisa cek di Instagramnya Radio CBB di CBB1054FM ya. TLC tanggal lagu CBB. Kali ini ada Bukit Berbunga. Kalau ini versi agak-agak ini ya, berdua nih. Ada Silvi Kapi featuring Om Hikmawan Hariah. Arilah tetap digoyang pagi, Sir.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
3: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
2: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
3: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
2: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan.
4: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
2: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
7: Hai.
10: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
10: Iya, benar.
7: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
7: apalagi
10: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
10: Iya.
7: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
10: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
10: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
11: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

100% dari Indonesia. Ida Lailan yang mana sebang sayang sejak kau siar. Sepiring berdua menemani di jam 10:36 waktu di Bilik Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, yang pastinya nemenin yang mana sebang sayang kau siar sampai jam 12 nanti ya. Nih mana sebang sayang kau siar, ini ada informasi dari infojaksel.id. Di mana yang mana sebang sayang sejak kau siar. Jadi dia baru kenal sama seorang cowok. Habis itu jadian yang mana sebang sayang kau siar dan baru 2 hari ya. Tiba-tiba yang mana sebang saya jangkau siar motornya dibawa kabur sama seorang cowoknya. Wow, kalau ini nggak sepiring berdua ya, tapi serakah. Ya. Jadi yang mana sebang saya yang sejangkau siar hati-hati. Apalagi mungkin yang udah kejombloan lama nih untuk para jomblo-jomblo ya. Tiba-tiba kenal sama seseorang saking senengnya, bahagianya sampai lupa diri atau EKE mungkin disebutnya kayak inian ya. Apa namanya terlalu mencintai itu disebutnya apa sih? Lupa deh Bang Jero. Kok tiba-tiba lupa ya? Terlalu cinta banget. Bucin ya. Buta cinta ya. Jadi nih mana Bang saya Jakarta Share saking bucinnya ini cewek ya. Percaya aja sama cowok-cowok yang dia kenal itu. Dan ternyata hasil nih manis abang sayang sejangkau siar, ini motornya dibawa kabur. Nasib apes menimpa seorang perempuan berinisial AS warga Pondok Kacang. Dia harus kehilangan sepeda motor setelah berkenalan selama kurang lebih 2 hari ya dengan seorang pria. Seorang pria nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Tiba-tiba dia dijadiin jadi pacar aja sama aku gitu. Dan terbuai dengan kebucinannya, alhasil dia harus kehilangan motornya nih mana sebang saya jakal siar. Belum tahu seluk-beluk cowoknya itu tiba-tiba udah percaya aja. Jangan sampai seperti itu ya, mau yang cewek atau yang cowok nih mana sebang saya jakal siar ya. Harus cari tahu dulu dia dari mana asalnya. Setelah Ida Laila dengan sepiring berdua nih mana sebang sayang sejak kau siar, kita putarkan aja langsung nih Hamdan ATT dengan judul lagunya Jawaban Sepiring Berdua. Langsung dijawab loh, tetap digoyang pagi.

0: Tenis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih digoyang pagi. Masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Sudah jam 11 lewat 4 menit waktu di bilik siar. Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Hey, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Mungkin nanti yang makan siang nih. Ayo, kalau habis makan siang jangan cuma rebahan. Karena kalau rebahan tuh bikin jadi penyakit ngumpul di tubuhnya Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Nih, supaya Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar tetap sehat habis makan ya. Akibat sering jalan kaki setelah makan nih, manfaatnya banyak banget. Yang pertama nih, mengurangi gas dan mencegah perut kembung ya. Tuh kan. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jakau Siar, kalau misalnya habis makan siang, jangan kebanyakan duduk. Duduk sebentar aja, boleh. Tapi jangan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti bisa ngantuk ya. Ini bagus banget loh teman-teman sebang saya Jakau Siar ya, mengurangi gas dan mencegah perut kembung. Tuh. Jadi ya makanan-makanan yang ada di dalam tubuhnya nih manusia bangsa yang sejak kau siar ini cepat tercerna gitu. Langsung deh tuh ya vitamin-vitaminnya masuk ke tubuh-tubuhnya nih manusia bangsa sejak kau siar. Dan juga yang pasti ini mengatur yang namanya kadar gula darah. Tuh. Makanya banyak banget yang manusia bangsa sejak kau siar mungkin ya yang kena penyakit gula darah. Karena apa? Karena habis makan langsung tidur. Bawaannya emang iya sih. Paling enak kalau habis makan tuh tidur ya rebahan. Lalu juga nih manis abang saya jangkau siar ya, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan tekanan darah, mendukung kesehatan mental, meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan resiko penyakit jantung, membantu menurunkan berat badan. Nah kan, makanya kalau misalnya nih manis abang saya jangkau siar, berat badanku nambah terus nih. Supaya berat badannya nggak nambah nih saat habis makan, coba deh ya. Setelah makan istirahat sebentar, abis itu jalan kaki, jalan aja. Bagus loh Neman Sabang Saya Jakau Siar untuk tubuhnya Neman Sabang Saya Jakau Siar ya. Selamat siang Bang Penyok, apa kabar Bang Penyok? Sehat ya Bang Penyok ya. Siap, nanti kalau lagunya ada Bang Jerry puterin ya. Dan juga ada Bang Matalin Listrik, apa kabar? Gimana, udah masak ketupat belum? Kalau udah masak ketupat, mau dong bawain ke sini. Hai! Kita goyang lagi aja nih, manis abang saya Jakau Siar. Kali ini ada Ajeng Febria dengan judul lagunya Kenanglah Aku. Tetap di goyang pagi, sir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Twitter, break dulu yuk.
5: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau-mau. Wah, aneh yang pedes dan gurih.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gurih, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Untuk di bilik siar ditemenin sama Bang Jerry dan juga Sri Devi dengan judul lagu Terpesona. Kalau tadi nih mana sabang saya Jakal Siar, Bang Jerry kasih tips ya, gimana nih mana sabang saya Jakal Siar habis makan supaya badannya tidak kegemukan atau tetap sehat ya. Kalau sekarang nih mana sabang saya Jakal Siar, Bang Jerry juga mau kasih tahu nih beberapa tips-tips untuk nih mana sabang saya yang Jakal Siar yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu tidur dengan kipas angin menyala. Jadi nih mana sabang saya Jakal Siar, kalau misalnya gerah banget gitu kan saat lagi tidur ya, nah kalau bisa nih jangan terlalu dipantengin banget sama kipas angin. Biasanya kan rata-rata nih orang-orang ya kalau tidur maunya pakai kipas angin di depan dipantengin. Nah itu ternyata bahaya loh nih mana sabang saya Jakal Siar. Dan itu menyebabkan yang namanya paru-paru basah dan juga gampang sakit. Tuh, makanya kan banyak banget orang kena masuk angin. Kenapa? Angin dari kipas angin. Dan juga yang berikutnya nih ya, makan nasi saat mau tidur. Nah, sering banget nih. Nih mana sabang saya Jakal Siar pasti yang ada yang bilang gini. Kenapa ya badanku gemuk banget, aku susah banget kurus. Ya gimana, ya kan? Kalau mau tidur malah makan nasi. Ini rata-rata nih, apalagi kalau misalnya yang begadang-begadang, jangan makan nasi ya. Ngemilnya juga ngemil yang sehat. Kalau Bang Jerry sih biasanya ya, kalau malam-malam udah nyusu aja. Tapi ada cemilannya, tetap ya. Lalu yang berikutnya nih, mana sabang saya Jakal Siar nih ya. Katanya nih tidak boleh juga yang namanya sering mandi malam karena menyebabkan stroke dan juga rematik. Karena ya saat malam itu tubuh kita nih mana sabang saya Jakal Siar itu waktunya istirahat ya. Jangan digunakan untuk yang mandi berkegiatan yang berat banget. Tapi Bang Jerry kalau misalnya dia kerja ya itu lain lagi ya, itu kan cari duit. Lalu berikutnya nih mana sabang saya Jakal Siar tidak boleh tidur terlalu larut malam ya. Seperti tadi Bang Jerry bilang ya, karena kalau malam nih tubuh kita tuh harus istirahat. Dan berikutnya yaitu tidur di lantai tanpa menggunakan alas ya. Jadi tuh katanya nih jadi gampang masuk angin. Betul banget. Jadi kalau nih mana sabang saya Jakal Siar ada yang bilang, ah gerah banget nih, buka baju aja, tidur aja di lantai biar dingin. Wih, hati-hati loh. Itu siap-siap nih ya, penyakit akan nempel di nih mana sabang saya Jakal Siar ya. Silakan, boleh dilakukan, boleh tidak, tapi yang bagusnya dilakukan supaya nih mana sabang saya Jakal Siar badannya sehat. Hey, habis ini Bang Jerry mau puterin dulu nih ada Syahryadi dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan. PP apa? Tetap digoyang pagi, sir.

0: kiu kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
8: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
7: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
8: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
7: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan telur pucat.
9: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
7: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih nih Marissa, Bang Tayan, Jakau Syar, dan temenin Bang Jerry dari pagi, dari jam 7 sampai dengan sekarang. Terima kasih juga yang telpon dan juga WhatsApp. Jangan lupa makan siang ya. Jangan mau nih Marissa, Bang Tayan, Jakau Syar, kalau dibeli harapan palsu. Kalau dibeli bunga-bunga mau dong. Apalagi bunga deposit ya. Dan nih Marissa, Bang Tayan, Jakau Syar, Bang Jerry juga mau ngucapin nih besok ya. Ini besok sih sebenarnya, tapi gak apa-apa dari sekarang ya. Selamat Hari Raya Idul Adha dan juga selamat menjalankan ibadah puasa yang sedang berpuasa hari ini ya. Terima kasih nih Marissa, Bang Sayang, Sejakau Siar. Pokoknya sehat-sehat selalu. Jangan kemana-mana karena nanti akan ada goyang seksi. Ayo goyang Sejakau Siar. Nih Marissa, Bang Sayang, Sejakau Siar bisa request ya. Bisa salam-salam juga pastinya. Ditemani sama siapa Bang Jerry? Tungguin kira-kira siapa. Penasaran? Ahai, sama dong ya. Pokoknya terima kasih nih Marissa, Bang Saya, Jakau Siar. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry-nya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food. Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
0: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cobain. Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up. From my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi yang kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai dong.
5: Yeah, yoi.
4: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Jus kelapa muda, jus kelapa muda, gercep banget.
3: Jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsword.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya, iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endas.
5: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
5: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Radio CBB 105,4 FM.

0: Dipilih.
1: Bang, jualan apa, Bang?
0: Jualan goyang, Neng.
1: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
0: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
1: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
0: Ada, Neng. Ini nih.
2: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
0: Yuk, kita goyang sama-sama.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digo yang seksi.
1: Ayo, siapa takut? Kok beda ini?
0: Kok beda ya? Siapa ini?
1: Ini yang biasa di malam ini, mah.
0: Neng Murna, apa kabar, Neng?
1: Alhamdulillah baik, Abang.
0: Alhamdulillah.
1: Siaran siang.
0: Iya, Bang Arya, makanya temen-temenan nih ya. Neng Murna mau request lagu apa? Bang Arya cariin dulu nih. Bukan Bang Arya
1: request
0: nih.
1: Request lagunya. Bang Arya masih dulu, itu deh, apa namanya? Aku Pangeran Dangdut, mengguncang dunia.
0: Judulnya Pangeran Dangdut, ya, dari Abim Ngesti. Kali ini soalnya yang nyariin bukan Bang Arya nih. Biasanya kan Bang Arya. Ini yang nyariin nih ada Dede nih, operatornya Bang Arya. Soalnya Bang Arya gak sendirian kan. Asik, biasanya Bang Arya sendiri.
1: Asik. Biasanya sendirian. Ya.
0: Ada enggak? Oke, lagunya ada nih. Udah dipasang ya, Neng ya.
1: Oke, Bang Arya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anak muda, apa kabar?
1: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, di gue yang seksi. Asiknya.
1: Ayo, siapa takut? Oh,
0: salah ya. Ayo, siapa takut? Nggak takut nih sama Bang Madu. Wih, akhirnya denger suara dia lagi ya kan?
1: Tumben-tumbenan, Bang. Jadi mendung, abang saya renang, ya.
0: Ini makanya
1: jawabannya Bang Arya, biasanya ngoceh ke malam.
0: Ya Allah. Ya alhamdulillah nih siang nih. Ini langsung aja ya Bang Arya cari ini Bukit Berbunga ya.
1: Siap, Bang.
0: Asik. Ini mah udah pasti lah gue itu mulu sampai orang pada marah ya. Raja, ya kan? Murna, Cemara. Marah semua nih sama Abang Madu ya.
1: Makanya dia mulu kalau malam bosan dengernya.
0: Kembaran Mary Prima mah nggak apa-apa lah, enjoy aja.
1: Yo iya.
0: Yo udah nih, makasih banyak Bang Madu.
1: Sama-sama Bang Arya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Bye bye. Waalaikumsalam.
0: Bye bye.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Agak delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Gap Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
10: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
11: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
10: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Asik, Neng Lasmi ini buru-buru banget.
1: Iya.
0: Ada apa nih? Lagi di mana, Neng?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, gimana kabarnya?
1: Ambil sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani, apa judulnya tuh?
1: Kado perkawinan.
0: Kado
1: perkawinan. Eh jangan deh, jangan deh. Evita Mala aja.
0: Oke. Judulnya apa?
1: Selamat ulang tahun untuk Mandala.
0: Ah, judulnya Selamat ulang tahun untuk Mandala.
1: Iya, lagunya judul Selamat ulang tahun, lagunya untuk Mandala gitu.
0: Oh, Mandala ulang tahun hari ini.
1: Iya, tanggal 26 Mei 2026.
0: Oh ya deh, oke nih. Udah dapat belum, Dek? Oke, udah dapat dari Evita Mala ya.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Bang Arya.
0: Sama-sama, Neng Lasmini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini gue yang seksi.
0: Ayo, siapa takut?
1: Dengan siapa nih?
0: Bang Arben di Celduk.
1: Asik. Bang Arben, apa kabar? Siap.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Arya. Bang Arya sendiri.
1: Alhamdulillah sehat juga, Bang Arben.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Arben mau request lagu apa, Bang?
0: Lagu apa ini? Kayaknya Sejuta Luka.
1: Sejuta Luka dari siapa itu?
0: Kenawati apa ya?
1: Coba nih dari siapa? Bentar. Coba dicari dulu sama Dede ya.
0: Iya.
1: Oh, ada dari Rima. Nada Soraya sama Army.
0: Oh, Rita. Berarti Rita Subiato aja.
1: Oke, Rita aja ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih banyak Bang Arwen.
0: Iya, sama-sama Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
6: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
5: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
6: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
5: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
6: Ya.
5: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
6: Ya.
5: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
7: Dapatkan air mineral bambu Habib Rohman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0812-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Hah, sepi dah.
3: Iya, ya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik.
3: Eh,
9: mie sukses Aceh luar biasa. Ah, mengetar.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
10: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Asik, kita di pantai.
9: Iya, yoi.
8: Aduh, panas tahu.
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Eh, salah, itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
11: Tapi ribet bukanya.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wings Foods.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingswood. Coba

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini yang pergi.
1: Siapa takut?
2: Asik, dengan siapa nih?
1: Ya, salam kenal dari Kong Budi nih, Tanjung Duren, Bang Arya.
2: Wah, Kong Budi, kayaknya baru pertama nih ya sama Bang Arya ya.
1: Iya, betul. Salam tapi kenal. Kita fan lama ini.
2: Asik, salam kenal juga Kong Budi dari Tanjung Duren. Kong Budi, gimana kabarnya Kong?
1: Ya, alhamdulillah, naik Bang Arya.
2: Alhamdulillah. Kong Budi mau kirim salam-salam buat siapa aja nih?
1: Buat rekan-rekan aja dah yang XDB salam kenal begitu.
2: Siapa aja tuh?
1: Siapa aja, saya baru-baru belum pernah kenal semua Bang Aryane.
2: Tapi yang udah biasa didengar kira-kira namanya siapa? Yang biasa Kong Budi dengar?
1: Ada. Ya, siapa ya kira-kira ya? Ya udah pokoknya. Udah pokoknya kita salam kenal aja deh buat semua muabat nemanis abang sayang. Oke. Dari Kong Budi Tanjung Duren gitu Bang Arya.
2: Oke tuh buat semua nemanis abang sayang ya. Dapat salam dari Kong Budi dari Tanjung Duren. Terima kasih banyak Kong Budi, sehat-sehat terus.
1: Iya, sama-sama. Boleh request biar nih Bang Arya nih.
2: Lewat WA aja nanti. WA ke Bang Arya. Soalnya sekarang salam.
1: Oh gitu, oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Ding manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
3: Twitter, break dulu yuk.
4: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru.
7: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
11: Siap dong, mau-mau.
12: Wahannya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah bener, rasanya yummy.
16: Pedesnya bikin lagi.
17: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
18: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
19: Yuk gue, let's start.
20: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
21: Dari Wings Food.
22: Sepi dah.
23: Iya, iya.
24: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
25: Woi, ada Neng Wika.
24: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
26: Aromanya.
24: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
27: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
24: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
26: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
24: Iya dong, fantastis.
27: Siap ganti.
26: Cek.
27: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atal.
26: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
24: Iya kan?
27: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
24: Jelas, irit lagi.
26: Neng Wika, nambah lagi ya.
24: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-gap Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Dari Wings Food.

0: kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hah, sepi dah.
3: Iya, yuk.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Warumanya.
4: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
6: Iya.
7: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana?
6: Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,5.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk
2: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Satet 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satet 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satet 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satet 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng gratis toples cantik, Bu.
7: Wah, mau.
6: Ayo langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
6: yang jual untungnya melimpah.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang, ternyata dari tadi Bang Arya ngomong gak ada suaranya ya. Neng Wanis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Arya nih di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Nah, sekarang udah jam 3.46 menit waktu bilik siar nih, waktu buat request-request lagi. Coba nih Neng Wanis Abang Sayang, yang mau request buruan gabung ya di 0895-2010-54. Karena di 021-nya bisa ditelepon, tapi gak ada suaranya nih di headphone-nya Bang Arya. Bang Arya jadi gak bisa dengar. Nah, udah ada penelpon di 0895 nih ya. Wah, akhirnya dari tadi Bang Arya gak ada suaranya. Coba, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Bang.
0: Aduh.
1: Bang.
0: Halo.
1: Iya. Dengeran lu Bang?
0: Nah, ini dia ada suaranya nih kan.
1: Ya. Ya. Dari tadi ini suaranya ada Bang.
0: Ya Allah. Ini passwordnya dulu dong, di Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan abang siapa nih?
1: Kenal enggak coba? Udah pernah ketemu nih, masa nggak kenal?
0: Oh. Wah, suaranya Bang Darlin.
1: Betul ya Bang.
0: Asik, Bang Darli, apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, udah lama bener ya kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Bang Darli.
1: Iya Bang.
0: Bang Darli mau request lagu apa ya Bang Darli?
1: Lagunya apa ya? Kira-kira yang enak nih.
0: Yang enak nih, biasanya tadi dari Rika.
1: Duda Araban aja Bang.
0: Apa tuh?
1: Duda Araban.
0: Bida Araban.
1: Iya.
0: Wah, Bida Araban dari siapa ini?
1: Tahu itu Tarling Bang.
0: Oh, Duda Araban Tarlingnya dari siapa penyanyinya deh?
1: Wah, penyanyinya kurang paham Bang.
0: Urun Sagita.
1: Oh. Ya boleh dah, yang penting mau itu aja judulnya.
0: Oke dah, ada nih.
1: Oke.
0: Emang
1: ya, terima kasih ya Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau request-request masih bisa ya. Langsung aja nih gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Karena di 021-nya masih belum bisa nih ya. Kalau emang belum ada nih, Bang Arya mau coba deh sekali lagi coba yang dari 021. Coba nih. Iya, malah kagak ada orang. Oke dah, ya nggak apa-apa dah. Kalau gitu Bang Arya mau puterin dulu lagu requestannya dari Bang Darli ya, Duda Araban nih. Tarlik, ingin demenannya. Jadi jangan kemana-mana, Neng Manis Bang Sayang tetap di Goyang Seksi. Ayo, takut.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan

0: 8 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: 0895 ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang seksi. Asiknya.
1: Ayo gua takut.
0: Beda ya, bukan asik yang makin pol ya.
1: Ya, iya enggak dong, lain.
0: Neng Cemara, Neng Cemara.
1: Dalam
0: Bang Arya mau nanya dulu dong. Tadi ini Bang Arya suaranya kedengeran enggak di radio?
1: Kedengeran? Kedengeran. Tapi gak? Tadi Bang yang kedengeran tadi Cemara monitor jam 2:30 enggak ada suaranya. Kenapa tuh, Bang?
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting sekarang udah kedengeran deh. Alhamdulillah. Ya udah.
1: Bang Arya soalnya siang, ntar malam nggak ada.
0: Iya, ntar malam nggak ada.
1: Takbir siang.
0: Iya, bang Arya takbiran ntar di CBB.
1: Iya bener ya.
0: Enggak lah. ini kita bukan sesi cerita nih, kita sesi request nih. Request apa nih?
1: Cemara mau request lagu ini aja Bang Arya, Nabila dari Ayah Imam ya, buat ayah lagunya yang lagi arah jalan pulang.
0: Nabila.
1: Iya, Nabila dari Ayah Imam ada ya.
0: Oke, Nabila. Tumben enggak bawa lagu kasih?
1: Enggak, tadi kata ayah butuh tolong ya Bun, katanya requestin ayah lagu Nabila spesial buat Bunda, katanya gitu Bu.
0: Iya.
1: Kasian banget, baru bawa laku kasih, sampai tidur bang.
0: Ya udah, makasih banyak Neng Cemara.
1: Sama, sehat selalu ya Bang Arya ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Puasa kan?
0: Belum batal sih.
1: Belum batal, alhamdulillah. Ya, semoga.
0: Tapi Bang Arya udah ya. Batalin azan asar tadi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak, bukan badan, baru sahur azan asar tadi.
1: Yaudah itu udah dapet lah pahalanya, satu-satu aja mah.
0: Yaudah iya.
1: Ya makasih Karya ya.
0: Iya sama-sama, gimana?
1: Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

keluar aku. Eh. Halo. Bang Ayah, suaranya enggak keluar. Halo. Bang Ayah.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Jangan ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Bu Nana!
3: Eh Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh, sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu besar Bu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku baru mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, yes, Chef.
10: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
11: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
10: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
11: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
10: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
12: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
10: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: 105,4 CBB Mat. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Seksi. Ayo, siapa takut. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 6 sore nih ya. Nah, Neng manis abang sayang mau request-request masih bisa nih. Nih, Bang Arya kayaknya udah gak bisa angkat telepon dari 021 ya. Jadi Bang Arya bakal angkat telepon dari 0895 aja nih. Neng manis abang sayang nih yang mau nelpon ke Bang Arya langsung aja di 0895-2010-54. Nah, sambil nunggu ya, sambil nunggu Bang Arya juga mau info ini, di CBB ini cuacanya terpantau hujan deras. Wah, semoga sih gak ada geluduk ya. Tapi sayang banget gitu. Kayak udah tinggal Bang Arya udah tinggal beberapa jam lagi buat ngobrol ya kan, buat teleponan, buat pada request lagu, masih gak bisa ya. Coba ya udah nih Bang Arya angkat dulu 021 deh ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih Goyang Seksi.
1: Ayo siapa banget ah.
0: Buset, akhirnya bisa juga 021 walaupun tipis banget suaranya ya.
1: Dari tadi, dari awal saya monitor Bang Arya suaranya gak ada.
0: Neng Suci apa kabar?
1: Siapa?
0: Neng Suci. Halo?
1: Halo?
0: Siapa? Ini bukan Neng Suci nih. Oh, Neng Erna, astagfirullahaladzim.
1: Gak lupa ya, maaf.
0: Iya, udah lama banget.
1: Iya dah, Bang Arya aku dilupakan.
0: Bukan Bang Arya yang dilupakan, bukan Neng Erna yang dilupakan, Bang Arya yang dilupakan Neng Erna nggak nelpon.
1: Apa tiap malam monitor?
0: Monitor nggak nelpon.
1: Gimana nggak?
0: Ya udah nih mau request lagu apa nih Bang? Dicariin dulu nih.
1: Izinkanku mendampingimu.
0: Izinkanku mendampingimu dari siapa?
1: Magidias.
0: Hah?
1: Megidias. Ada.
0: Sebentar nih. Kalau dari kata kuncinya izinkanku nggak ada. Tapi kalau Bang Arya coba, nih Dede nih operator Bang Arya kali ini, karena Bang Arya nggak sendirian tahu sekarang nih.
1: Iya.
0: Nih, nih dia ada nih. Megidias, izinkanku mendampingimu.
1: Lagunya buat Ona yang lagi tugas.
0: Apa?
1: Spesial lagunya buat yang lagi tugas.
0: Oh iya. Oke deh. Terima kasih banyak ya Neng Erna.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng. Waduh. Neng manis abang sayang yang mau request-request masih bisa gabung ya. Kayaknya lagi sepi banget nih, kosong banget apa nih ya? Oh ada nih dia nih, nongol juga akhirnya nih. Coba nih, halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam, nih Goyang Seksi.
2: Hai ya, siapa takut ah?
0: Nggak takut ah sama Neng Dinda.
2: Iyalah.
0: Apa kabar Neng?
2: Baik, walaupun gitu hujan di Pangalang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Enggak hujan-hujanan kan?
2: Enggak lah.
0: Ya alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Bang Arya, langsung cariin dulu ya.
2: Hanya untuk cinta.
0: Hanya untuk cinta. Dari siapa?
2: Adiba.
0: Adiba, hanya untuk cinta.
2: Adiba.
0: Oh, Adiba. Kalau Adinda siapa?
2: Adinda. Aku.
0: Ini hanya untuk cinta enggak ada. Coba Bang Arya ganti kata kunci jadi Adibal. Adibal pakai Y apa I sih?
2: Adibal.
0: I.
2: Iya, I kali. India, India.
0: Hanya untuk cinta, Adibal.
2: Ada ya.
0: Waduh, banyak sekali ya.
2: Hanya untuk cinta.
0: Kalau enggak ada gimana dong nih?
2: Enggak ada.
0: Iya, nggak ada.
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Tanda cinta deh.
0: Tanda cinta dari siapa?
2: Megizet.
0: Meggy Z udah belum ya tadi ya?
2: Belum, dia baru monitor. Meggy Z
0: udah. Meggy Z udah.
2: Iya.
0: Ya, apa dong?
2: Aduh. Memandangmu deh.
0: Memandangmu.
2: Asik, asik.
0: Walau selalu asik.
2: Ahai, ahai. Lanjutkan Arya.
0: Tak akan pernah bisa. Dari siapa penyanyinya? Masa dari Bang Arya penyanyinya? Penyanyinya dari siapa?
2: Ikke Nurjana.
0: Oh, Ikke Nurjana.
2: Iya kan, ada kan?
0: Ada, ada.
2: Itu nanti coba deh dari Adiba Angkat Cinta, kayaknya enak deh.
0: Ntar coba Bang Arya cari dulu ya. Kalau emang gak ada, biar dimasukin ke list download lagu lagi.
2: Oke.
0: Kelis lagu hilang. Oke.
2: Terima kasih untuk Bang Davi tuh.
0: Ah, kamu mah tadi kan salam-salam udah, enggak ada apa.
2: Maaf dong, maaf dong Bang Arya.
0: Ya udah enggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Dinda.
2: Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dinda. Oke nih, Bang Arya mau puterin dulu lagu Meggy Diaz. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Gen Seksi. Ayo, siapa takut.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Lah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Twitter, break dulu yuk.
5: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru.
8: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
11: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
12: Siap dong, mau.
13: Wahannya yang pedes dan gurih.
14: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah bener rasanya yummy.
17: Pedesnya bikin lagi.
18: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
19: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
20: Yuk gurih, let's start.
21: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
22: Dari Wings Food.

0: Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Twitter, break dulu yuk.
4: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain, yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat main chicken dance lagi.
3: Yuk gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
7: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
8: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
7: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya tuh. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
8: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
7: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
9: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah.

0: pilihan musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
5: So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari lusut.
0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Pada

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB 105,4

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Neng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam. Yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya. Nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812-7989-9932.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Pada

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat dari Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami wajah darah kuning. Pada di leher operasi, lancar, bulu-bulu masih ada. baris ke atas. Kemarin sempat selenggar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
0: ya, air bambu Habibur Rahman ya Pak.
9: Alhamdulillah selenggar seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
0: 10 botol ya.

0: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
1: Lu sarap kejepit?
4: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Dia pakai. Ya baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berapa? 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa, Bu?
2: Habis berapa?

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral baru dari Minyak Lain dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 100 9818 dan bisa CLB, follow

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Imani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke proses. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerja

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum, ada rindu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.

0: darah sekarang berapa, Bu?
1: 130/7. Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
1: Sekarang udah enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu yang dimurahkan dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram @imbambu.id.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 109,4 FM 100% Indonesia.

Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya bang, maaf bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Siti Karina. Lagi pantang Radio CBB enggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,5.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Eh, kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk! Dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105.

0: thank you.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
6: Goyang obor.
5: Salah.
6: Goyang bebek.
5: Salah.
6: Goyang pinggul.
5: Salah. Grup B, apa jawabannya?
7: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue bang. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: Timah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya dekat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: 130 per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Ya, syuting kita mulai, siap?
4: Siap.
3: Kamera, roll, action!
5: Tendang, tenang, tinggi, tendang. Tendang, kaget. Gimana sih? Tendangannya tinggi.
6: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
5: Kenapa?
6: Ini saya sarap kejepit.
5: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu, balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
6: Oke.
5: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
6: Yuk.
5: Ya. Kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action?
6: Pak Sutradara.
5: Kenapa?
6: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
5: Terus?
6: Cuman saya lapar.
5: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
7: Dapatkan minyak HSN 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
8: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasanya, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB, dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main? Ya,
3: sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan telurnya masuk.
3: Keluarin. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Iya, tenangnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.